107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian yang kedua ya. Masih dalam morning review untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan sahabat K-Light, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah. Cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815-730-49550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai 19 Agustus, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat.

bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat K-Lite, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Sahabat K-Light, hari ini Presiden Prabowo Subianto berencana untuk meluncurkan motor listrik nasional. Peluncuran dilakukan di salah satu pabrik motor listrik yang ada di Cikarang, Jawa Barat. Ketika dikonfirmasi soal ini, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat kemarin, Rabu 12 Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan membenarkan namun juga tak mengelak. Ia cuma meminta setiap pihak menunggu apa yang akan terjadi hari ini. Dan sahabat kira dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Motor Listrik Indonesia, AISMOLI, Budi Setiadi membenarkan, hari ini Kamis akan ada peluncuran motor listrik nasional oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan kemungkinan tepatnya adalah di pabrik motor listrik Alfa yang terletak di Cikarang, Jawa Barat.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di Morning Review yang kini kita sudah masuki bagian ketiga atau paruh terakhir ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan insya Allah hampir satu jam ke depan kita masih ada waktu bersama dan terus mengikuti berbagai perkembangan informasi yang ada. Sahabat K-Light, halo Bandung, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah,

0: Warigikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat K-Light, masih dalam rangkaian ulang tahun K-Light 107.1 FM dan peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. K-Light Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online. Acaranya akan dilaksanakan Sabtu 15 Agustus bertempat di K-Light Media Jalan Sumur Bandung nomor 12 Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online ini didukung PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. 107.1 FM.

107.1 FM, sahabat Kilai Tembara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta fichanha di sanguan steak khas Brazil dipadukan dengan nasi dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru. Ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area billiard untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan menghubungi WhatsApp 0877-7755-3050, 0877-7755-3050.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock, keep it rocking.
2: 107.1 Bandung's inspiring sounds.

107.1 FM, sahabat K-Light, lalu lintas kapal di Selat Hormuz berada pada level terendah dalam hampir 3 bulan terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakpercayaan para pengusaha jika Amerika Serikat dan Iran akan mencapai kesepakatan untuk sepenuhnya membuka koridor ekspor minyak utama di Timur Tengah itu. Melansir CNBC hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, sebelumnya Pejabat Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai menyatakan bahwa jalur perairan Selat Hormuz tidak akan mereka buka sepenuhnya sampai Washington menyetujui tuntutan Teheran. Di sisi lain, pekan yang lalu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan kesepakatan untuk membuka kembali jalur air tersebut dan memberikan kebebasan bagi kapal-kapal yang melintas dapat segera tercapai. Komentar Bessent turut mendorong aksi jual minyak pekan lalu. Dan sahabat Kelight, namun ternyata kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait blokade Hormuz masih belum juga terwujud, membuat banyak importir minyak maupun para pengusaha logistik semakin tidak percaya bahwa jalur tersebut sudah aman untuk dilalui. Akibatnya saat ini jumlah rata-rata kapal yang melintas di jalur tersebut hanya 13 unit dari semua jenis, mulai dari kapal kargo hingga kapal tanker minyak. Angka ini hampir berada di level terendah sejak 12 Mei lalu, ketika blokade Iran sedang tinggi-tingginya. Secara keseluruhan, jumlah lalu lintas kapal ini juga 90% lebih rendah dibandingkan rata-rata harian yang melintas Selat Hormuz sebelum terjadi perang, yakni sebanyak 130 unit kapal.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Every day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bon Dung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bon Dung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bon Dung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.
3: Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.
4: Sound Point One FM, sahabat K-Lite, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 Kelight FM. Time for more music. Bandung's Inspiring Sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards. No gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandung. 107.1 K-Light. Bandung's inspiring sound.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Vivi Salvia Kusman kembali lagi bisa menemani Anda hari ini, hari yang ke-13 di bulan Agustus tahun 2026 ya. Dan kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore nanti sahabat Kelight. Tentu saja silakan untuk Anda bergabung di Tell to Tell hari ini 0812-031972 sudah bisa Anda pergunakan. Tentu saja Anda boleh request lagu-lagu Indonesia, boleh lagu barat, boleh sepanjang lagu-lagu bagus harus Kelight FM. Kalau ditanya Kang Angga kemana, itu sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhannya. Sehat Kang Angganya, bisa nemenin kita lagi. Dan juga kalau Kang Kujang ini sedang ada keperluan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kan suka ada yang tanya, Kang Kujang kemana, Kang Angga kemana, kok Vivi lagi gitu ya. Ya seperti itu, mudah-mudahan Anda tetap senang ya ditemenin sama saya. Ya sudah, selamat makan siang. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 KLR FM, Bandung's Inspiring Sound, Above the Sky, Rihanna dan Celine Dion. Ini kalau tidak salah sih versi AI, kalau tidak salah ya, tapi keren lagunya. Dan 24 menit lepas dari pukul 12 siang, sudah ada beberapa yang bergabung, sahabat KLR. Terima kasih banyak untuk Mbak Nani, ditunggu lagunya ya, akan hadir nanti gemilang. Dan salamnya untuk Kang Angga, semoga cepat sembuh katanya. Terima kasih banyak, nanti disampaikan. Kemudian juga ada Mas Moko, Mas Meisko Koko, Ensing is gonna be me-nya juga sudah dipersiapkan. Ada juga Kang Jul, sahabat Jul yang suka dengan Game of Love-nya Santana featuring Michelle Branch ya. Baik, sudah dipersiapkan. Ada sahabat Ari, Mas Ari, lagunya Best Part dari Daniel Cesar dan juga Her. Ditunggu juga, sudah dipersiapkan. Itu lagu-lagu yang akan saya putar sesaat lagi, sahabat K-Light. Tapi satu informasi dulu untuk Anda yang mungkin, ya itu tadi ya, ini lagunya AI, versi AI dari Rihanna dan Celine Dion. Emang sekarang ini ya, di mana-mana kayaknya kita ketemu deh. Penyiar pun juga videonya ada yang AI gitu ya. Bahkan saya melihat di Instagram itu banyak banget apa namanya versi-versi AI yang berseliweran. Nah, siap jadi pemenang di era AI? Nah, jangan sampai ketinggalan nih Bandung Marketing Week 2026 yang hadir pada 19 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Jadi selama 5 hari Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026. Ini mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI Corporate Day yang menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Jadi silakan wawasannya diperluas, bangun koneksi baru dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026 saatnya menang di era AI. Dan untuk info lebih lengkap, Anda bisa menghubungi 0821-1331-1176. Sekali lagi 0821-1331-1176.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, itu tadi Game of Love, Santana featuring Michelle Branch yang suka oleh sahabat Chul. Lalu kemudian sebelumnya ada Mas Moko. Dan juga nanti saya akan hadirkan lagunya Mbak Nani ya. Dan untuk Mas Ari ditunggu lagunya. Lalu kemudian juga yang suka dengan band tadi, sebentar. Mana tadi? Mbak Uli Bowek ini suka dengan Michael Jackson ya, Mbak Uli ya. Boleh sudah dipersiapkan, tapi untuk Mbak Dinda, untuk Pak Sugi, Mas Rosdewo dan juga untuk Mas David sepertinya dan yang lain-lain saya akan hadirkan di interval selanjutnya ya, karena sudah penuh sampai pukul 1 siang. Terima kasih loh atas atensinya. Satu informasi dulu sebelum saya putarkan lagu-lagu Anda dari Kelaida FM dalam rangkaian ulang tahun K-Light dan peringatan ulang tahun Republik Indonesia. K-Light Media mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis nih untuk Anda para pengemudi ojek online. Acaranya akan dilaksanakan hari Sabtu lusa 15 Agustus 2026 bertempat di K-Light Media Jalan Sumur Bandung. Jadi di 15 Agustus hari Sabtu besok ya. Di sini tempatnya di Jalan Sumur Bandung nomor 12 Bandung. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis ini bagi pengemudi ojek online yang didukung oleh PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

once again. Sudah 7,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Okay, sudah tahu belum nih sahabat Kelight kalau misalnya di Jalan Haripan nomor 70 Bandung itu ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Nah, di BPRGM ini kita bisa nabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM ini prosesnya gampang ya, mudah syaratnya dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan PPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji, BPRGM juga siap membantu Anda. BPRGM ini untuk sahabat Kelight yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM Jalan Haripan nomor 70 Bandung atau hubungi di 022-422-2464 atau 0821-285-8761. Sekali lagi 022-422-2464 atau 0821-285-8761.

0: angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
1: Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang, subuh tadi MT-nya muajin nggak ada gitu.
2: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
3: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
4: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru dievakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
3: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak autopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
2: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
5: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
1: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ngajan, MP-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang. Subuh tadi MP-nya muajin nggak ada gitu.
5: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
6: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
7: Melakukan pengawasan, tindakan tegas kalau memang sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja.
6: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
2: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
8: Petugas gabungan, mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi, berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
9: Sekitar 5 subuh, ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
8: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
2: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
10: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
11: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah hukum Polsek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
12: Pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi

0: radio, televisi, lalu dari regulator, yaitu KPIDEN Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
1: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung Inspiring Sound sahabat K-Light. Kita sudah berada di interval kedua dan 19 menit lepas dari pukul 1 siang. Selamat makan siang untuk Anda ya. Satu lagu yang sebenarnya udah lama banget lagunya, tapi ya masih banyak yang request, masih suka banyak yang request ya. Dan termasuk juga saya suka dengan ABBA. Anda juga barangkali suka dengan lagu-lagu ABBA ya. Dan kalau misalnya Anda nonton film Mamma Mia, part yang pertama dan yang kedua itu keren banget, dan di situ Anda bisa puas-puasin diri Anda dengan lagu-lagu dari ABBA. Ya Pak Sugi ya, sudah diputar lagunya. Lalu kemudian juga ada Mbak Dinda yang suka dengan Queen, Love of My Life juga baru saja hadir, sudah diputar lagunya. Kemudian juga Mas Ari tadi sudah ya diputar di interval sebelumnya ya. Kemudian juga ada yang suka dengan Philip Bailey. Ini kalau gak salah gak berduet sama Phil Collins deh kayaknya kalau gak salah ya. Because of You, Philip Bailey, disuka oleh Mas Rose Dewo. Ditunggu lagunya, sebentar sudah saya persiapkan. Kemudian juga ada Mas David yang suka dengan ada Mbak Omi juga ya, Mbak Omi di Gerlong yang suka dengan lagunya Rio Febrian yang Jenuh. Tapi sebelumnya ini ada yang suka dengan lagunya Liodra. Itu sudah request dari tadi ya. Siapa tadi? Sebentar. Yang suka dengan bendera Mas David ya. Mas David kirim salam juga untuk Kang Angga, semoga cepat sembuh. Ditunggu lagunya sebentar lagi ya Mas David diputar. Yang suka dengan George Benson on Broadway. Ini ada Mas Diat. Mas Diat, halo apa kabar Mas Diat? Lagunya ditunggu, sudah dipersiapkan juga. Terus ya itu tadi ya Mbak Omi di Gerlong, ditunggu juga lagunya. Rio Febriannya sudah dipersiapkan. Kemudian ada sahabat Edi di Ramdan, suka dengan James Ingram dan Quincy Jones dengan Just Once, juga sudah dipersiapkan. Ada juga Mbak, sebentar ya, Mbak Reni Oke yang katanya, kenapa sih tadi ada yang request Shantemore dan Kenny G lagu Patah Hati, katanya apa-apaan siang-siang. One more time, salam untuk yang request. Oke, terima kasih. Dan ini waktunya sudah hampir pukul setengah dua ya, tapi belum penuh sampai jam dua. Jadi silakan di interval ini sampai jam tiga sore masih banyak waktu sahabat K-Light. Selamat makan siang, selamat beraktivitas, dan ini satu persatu akan saya hadirkan lagunya untuk Anda.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,8 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Gak kerasa sudah 2 jam saya menemani Anda, dan pastinya juga sudah makan siang lah ya Anda semuanya ya. Banyak yang sudah makan siang. Nah kalau misalnya belum, kenapa gak coba Anda datang langsung saja ke Ambara Biru Sahabat Kel Light. Ini restorannya belum terlalu lama berdirinya, baru Desember 2025, tapi ini menghadirkan pengalaman makan yang berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil, sahabat Kelight. Jadi Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bekakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil. Ini bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pikan hadi sangwan, yaitu steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru juga ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru lokasinya gampang banget strategis di Panaita nomor 33, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax. Sekali lagi, Ambara Biru lokasinya di Jalan Panaita nomor 33 Bandung. Nah, area biliar juga ada untuk tamu bersantai, dan silakan untuk info lebih lengkap Anda bisa kerjasama atau reservasi, Anda bisa menghubungi WA di 0877 7755 3050. Sekali lagi 0877 7755 3050.

menangani persoalan sampah, Pemkot Bandung siapkan PSEL Cilekong. Jabar kekurangan lebih dari 4.000 guru. Polisi tangkap pelaku begal di Majalaya.

0: Untuk menangani permasalahan sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku saat ini pemerintah Kota Bandung bersama ITB sedang membahas sejumlah teknologi baru pengelolaan sampah berkapasitas kecil menengah untuk ditempatkan di wilayah kelurahan dan kecamatan. Pada saat bersamaan, pihaknya juga merespon arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan pimpinan Komisi 12 DPR RI agar Kota Bandung mengusulkan satu titik lokasi baru untuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kota Bandung dengan anggaran pembiayaan dari Danantara. Farhan mengatakan untuk pembangunan PSEL sudah disiapkan lahan seluas 9,3 hektar milik pemerintah Kota Bandung, namun berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga aksesnya harus diperbaiki. Nantinya fasilitas PSEL di Jelekong tersebut hanya digunakan khusus untuk Kota Bandung.
1: Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara. Lokasinya mah di Jelekong, tapi kan Jelekong aksesnya mesti diperbaiki, jadi kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya, Jelekong punya kita 9,7 hektar, cuman aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri. Khusus Bandung aja, nggak mau kota lain. Kan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak punya TPA, hanya Kota Bandung.
0: Provinsi Jawa Barat saat ini masih kekurangan sekitar 4.600 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, untuk menambah jumlah guru tersebut secara permanen, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan guru. Menurutnya, upaya yang saat ini dilakukan adalah mengoptimalkan guru yang sudah ada dengan menambah jam mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki program studi kependidikan agar mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
2: Ceritakan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh. Perguruan tinggi kan banyak kita. Nah, udah kerja sama-sama UPI, kita punya sekolah, mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nanti bukan hanya dengan UPI saja, di wilayah Priangan misalnya kan ada Usil, daerah Karawang, sana ada Usika.
0: Upaya penambahan guru di Jawa Barat harus menunggu tahun 2027 mendatang karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan tahun 2027 mendatang akan ada kebijakan baru tentang pengadaan guru di Indonesia. Untuk menangani persoalan kekurangan guru, maka para guru yang ada mendapatkan jam mengajar lebih banyak dan tidak linier. Artinya guru mata pelajaran harus bisa mengajar mata pelajaran lainnya.
3: Itu akan logikanya terbit keputusan baru, regulasi baru tentang proses pengadaan guru, baik guru ASN, PNS maupun P3K. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini secara umum kita menghadapi problem PBM, proses belajar mengajar. Karena gurunya kurang, maka bisa berpotensi guru mengajar tidak linier. Lulusan keilmuannya kimia terpaksa di

3 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage di Bandung Retail. Diskonnya banyak, promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran,

yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis,

0: literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia tahun 2026 terus meningkat, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan SNLIK tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Tentunya sangat baik memberikan gambar yang lebih tajam atas kondisi antar wilayah. Indeks literasi dan inklusi ini tidak hanya di level nasional, tetapi juga sampai ke level provinsi dan bahkan nanti ke depan di level kabupaten kota. Kemudian yang kedua, cakupan survei yang lebih luas tentunya menghasilkan data yang semakin komprehensif, representatif dan andal dalam mencerminkan kondisi masyarakat. Kemudian nilai tambah yang ketiga yang kita dapat dari SNLIK 2026 ini adalah tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat.
0: Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MA, 42 tahun, tersangka kasus perampasan disertai kekerasan atau begal yang terjadi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung, Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengungkapkan, kronologis kejadian bermula ketika korban seorang perempuan berinisial EL pulang kerja dengan berjalan kaki, dihampiri oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka tiba-tiba memiting korban lalu mencoba merampas secara paksa tas milik korban, namun korban melakukan perlawanan sehingga mengalami luka-luka. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Majalaya.
2: Kami dari Polsek Bandung di backup oleh RSMA Polda Jawa Barat dan Polsek Majalaya melakukan serangkaian penyelidikan. Tadi malam pelaku berhasil diamankan di daerah Majalaya juga. Ini inisialnya MA, umurnya sekitar 24 tahun. Sekarang dalam proses pemeriksaan.
3: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti.

Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitfm.com dan download aplikasi streaming di Play Store KLIT 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. 2 jam saya menemani Anda, tinggal 1 jam lagi dan masih ada waktu untuk Anda yang mau request ya. Ada Mbak Rita Sugiarto katanya yang suka dengan lagu ini, If You Say My Eyes Are Beautiful, duet dari Jermaine Jackson dan mendiang Whitney Houston. Katanya mereka berdua ini dulunya pernah jadi sepasang kekasih. Gitu sih, itu yang saya dengar dan saya lihat di film biopic tentang Whitney Houston. Okay, sahabat Kelly, tapi kalau misalnya Anda yang suka dengan jalan kaki yang have fun gitu ya, yang maksudnya yang menyenangkan, nah kenapa tidak Anda coba ikuti aja daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekat Anda untuk menikmati setiap hari penuh keseruan, hiburan dan juga pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya gampang, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA di 081573049550 dan bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Catat ya, waktunya ini kalau nggak salah tanggal 29 Agustus, tapi pendaftarannya hanya sampai tanggal 19 Agustus saja. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan dan menjadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Mystery Unlock Asian Edition ini ditunggu di sana di Setiabudi Summarecon Bandung dan pendaftarannya sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound sahabat Kelight, 35 menit lepas dari pukul 2 siang. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini ya. Wow, lagu yang sangat-sangat populer sekali tahun 2025 lalu ya, dari Adrian Khalif dan juga Rizky Febian dengan Alama. Oke, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Anda yang berulang tahun. Dan dalam rangkaian ulang tahun ke 107,1 Kelight FM ya, masih dalam rangkaian ulang tahun yang kemarin ini, bulan Juli 55 tahun, dan juga peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kelight Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis ini bagi para pengemudi ojek online sahabat Kelight. Dan acaranya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026, bertempat di sini di Kelight Media, Jalan Sumur Bandung nomor 12. Jadi pemeriksaannya gratis bagi Anda pengemudi ojek online, dan ini pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online ini didukung oleh PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

107,1 Light FM Bandung, Inspiring Sound. Oke. Sudah jam 3 sore dan sudah banyak lagu-lagu yang saya putarkan untuk Anda ya. Ada sebelumnya ada Marcena Bestandi dengan Andai Aku Bisa, versinya dia yang gimana ya? Kalau kita tahu, kalau Anda tahu, Marcena Bestandi ini adalah salah satu penyanyi muda berbakat begitu, dan juga dia bekerja di salah satu label rekaman, dan dia mengcover banyak sekali lagu. Marcena Bestandi dengan mengcover lagu Andai Aku Bisa tuh dengan versinya dia, tapi tetap jelek gitu ya. Lalu juga ada Robin Thicke yang dengan When You Love Someone. Apa kabar untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada? Ada Eko, halo Eko, teman saya, teman SMA saya yang suka dengerin Kelight FM juga. Ada Kang Teki, ada Kang Diki, ada Kang Denny, dan juga untuk Anda semua sahabat-sahabat Kelight dimanapun Anda berada. Saya pamit dulu hari ini, insyaallah kita ketemu lagi besok ya. Dan doain juga Kang Angga cepat sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Dan hari Rabu ini kan biasanya juga ada stay away ya, tapi karena Kang Angga hari Kamis, sorry, ada pre-talk. Nah saya gak tahu nih apakah ada pre-talk atau tidak, tapi yang pasti kita doakan semoga sehat, Dokter Pri juga sehat, dan kita semuanya sehat supaya bisa tetap terus beraktivitas, sahabat Kelight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Saya Kujang Surya Laga bersama Anda kali ini dalam Afternoon Light edisi hari ini ya, Kamis 13 Agustus 2026. Kita akan sama-sama menikmati waktu-waktu yang menyenangkan sampai pukul 18 nanti.

Geolight FM dari TVB. Melengkapi jumpa kita hari ini ya sahabat Geolight. Mudah-mudahan banyak hal sudah kita lakukan dan kita sudah mempergunakan waktu dengan seproduktif mungkin ya sahabat Geolight. Oke, sampai pukul 18 nanti saya akan temani dengan informasi-informasi seputar dunia telekomunikasi. Salah satunya sahabat Geolight, CEO Google Sundar Pichai mengumumkan Gemini menjadi salah satu produk dari perusahaannya yang paling cepat berkembang dan aplikasinya sudah mencapai 1 miliar pengguna. Melalui pengumumannya yang diunggah di platform X, Pichai mengatakan aplikasi itu baru-baru ini melampaui 1 miliar pengguna aktif bulanan. Dalam laporan TechCrunch waktu beberapa hari yang lalu, tepatnya Selasa ya, 11 Agustus, capaian ini menandakan Gemini menjadi produk Google ke-14 yang mencapai pengguna di angka 1 miliar

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Skylight, Red 7,1 FM, I love you want, you happen. Melengkapi jumpa kita hari ini, sahabat Skylight. Masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh hanya maksimal hanya dalam 2 hari kerja, sahabat Skylight. Persyaratannya mudah, cukup menggunakan nilai raport atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah serta Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen dan praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, hingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran sampai 4 September 2026, kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Nah, sahabat Kelight, jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR ini, Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih sama-sama dalam Afternoon Light. Sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga sahabat Kelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, syaratnya mudah dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana mau berangkat haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM. Jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Anda bisa kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-2244. Sekali lagi, 022-42-2244 atau 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

0: sebagai sebuah kota sedang berbenah, sedang terus-menerus melakukan pembangunan, penataan tata kota, ya, perbaikan infrastruktur, kemudian menjalankan program pendidikan dan intervensi di sosial ekonomi, di masyarakat tentunya. Dan di saat yang bersamaan dalam prosesnya tentu ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dirasakan oleh warga Kota Bandung. Misalkan salah satunya adalah soal kenaikan harga kebutuhan pokok yang sebagian oleh sebagian masyarakat ini konon katanya apakah karena dampak program MBG, ya. Saya sendiri termasuk yang mendukung program MBG, ya. MBG tentu membawa manfaat untuk kita semua, tetapi sekaligus juga menimbulkan apa seperti pertanyaan tentang dinamika permintaan, pasokan, kemudian juga harga pangan. Nah, contoh yang lain adalah yang membawa dampak diantaranya sehari-hari kita sering di jalan menemui galian yang terus dilakukan. Ini persoalan klasik yang dari dulu sampai sekarang masih terus terjadi. Kalau kita bicara soal galian, ya, trotoar, perbaikan, pertanyaannya ini menggambarkan persoalan seperti koordinasi pembangunan kota. Kemudian infrastruktur dibangun ini untuk memperbaiki kualitas kota tentu saja. Tetapi kenapa ini terus menerus dilakukan? Kenapa tidak beres hanya dalam 1-2 kali saja gitu loh? Kemudian yang ketiga adalah soal pendidikan. Kita tahu belum lama ini sempat viral, ya, sekolah, salah satu sekolah di Bojongloa di Kota Bandung, siswa menjadi tidak bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar karena ada kepastian, belum ada kepastian tentang gedung sekolah yang akan mereka tempati. Nah, tentu saja di tengah semua program ini, artinya kita tidak sedang mengatakan pemerintah tidak bekerja, ya. Atau justru sebaliknya, ada pembangunan, ada program, ada anggaran, ada intervensi, tetapi juga kemudian muncul pertanyaan di balik semua itu. Ada satu pertanyaan, sudahkah pembangunan menjawab kebutuhan warganya? Itu bukan pertanyaan yang langsung memberikan vonis itu saja. Nah, sahabat Ermol, kita ketemu lagi di Bandung Belum Beres, hayu urang bereskan. Bersama saya, Ijul Syafei, yang akan mengajak bincang-bincang para narasumber. Sudah hadir di studio, ada Pak Peri, beliau adalah seorang pengusaha yang akan kita ajak diskusi. Atau saya lebih cenderung meminta insight-nya, ya, dari perspektif Pak Peri sebagai seorang pengusaha tentang apa ya isu-isu tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga ada Kang Saiful Zaman. Kang Saiful Zaman ini mungkin lebih terkenal dari saya pasti, ya.
1: Juga lah.
0: Karena Kang Saiful Zaman ini mewakili media, ya, Pemret dari Ermol TV. Baik, untuk sahabat Ermol juga acara ini terselenggara atas kerjasama Ermol TV, kemudian Paguyuban Bandung Ngariung, dan juga Kelat Media, dan juga ada media Times Indonesia dan Warta Pajajaran. Tetapi jangan lupa, kami mengajak Anda untuk terlibat secara aktif, ya, melalui komentar-komentar. Anda juga bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan saat ini. Jadi persoalan-persoalan kota lah pokoknya, ya. Saya akan mulai diskusi ini dengan diskusi dengan Kang Saiful. Kang Saiful, dari perspektif media, apa sih sebenarnya persoalan pembangunan Kota Bandung yang paling sering muncul di lapangan tapi apa ya belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan lah, kira-kira gitu, Kang Saiful.
1: Ya, oke. Kalau dalam sorotan media sih, kita melihat dengan begitu real, ya, bahwa Kota Bandung ini kota yang penuh pembangunan. Bandung membangun, wah, ini dari namanya aja udah keren nih. Di mana-mana. Yang menjadi pertanyaan dari publik, dari rakyat, dan terutama juga dari media, saya kira ketika pembangunan ini terus dilakukan, seperti apa dampaknya terhadap masyarakat?
0: Yeah.
1: Nah, nampaknya sih tidak terlalu berdampak kalau dari sorotan media selama ini. Karena misalkan kita ingat di era pemerintahan yang lalu, dibangun itu taman-taman yang begitu indah, berapa lama itu bertahan? Ternyata tidak lama setelah itu terbengkalai dan malah menjadi pemandangan yang tidak elok. Kemudian trotoar ini diperbaiki, selang beberapa tahun digali lagi, diperbaiki lagi, digali lagi. Yang lewat tuh sering bertanya, ini ada apa ini gitu, ini mau ngebenerin apa sih gitu. Dan itu tidak pernah tersampaikan secara baik, tersosialisasikan kepada masyarakat. Kang Ijul, kita bersyukur misalkan yang patut kita apresiasi ini ya, Cicadas. Ini berperiode-periode ganti-ganti wali kota itu tidak pernah berhasil. Ada negosiasi gagal, negosiasi gagal. Kali ini selesai.
0: Di periode siapa itu?
1: Konon katanya, ini juga menarik. Wah, ternyata ini wali kota Bandung nggak apa? Ini harusnya pekerjaan wali kota Bandung. Tapi kok diberesin oleh KDM?
0: KDM ya. Nah, ya.
1: Sebenarnya itu jalan provinsi itu. Okay. Jadi memang kewenangannya di gubernur.
0: Di provinsi ya, di gubernur ya.
1: Bukan di wali kota. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat dia lagi dibersihin. Mudah-mudahan sih nggak digali lagi. Kalau digali kan kayak di mana ya, di Buah Batu kalau tidak salah ya, itu ujung-ujung lagi ada galian.
0: Iya,
1: bukan kekurangan proyek Bandung ini, tapi kekurangan penjelasan kepada masyarakat. Itu dulu kayaknya.
0: Menarik ini. Bukan kekurangan proyek, tetapi kekurangan penjelasan ke publik gitu. Ya. Emang sekarang kalau bicara soal proyek, berarti banyak dong.
1: Ya.
0: Bicara soal proyek ya.
1: Betul.
0: Tetapi apakah proyek itu diperuntukkan untuk apa, tujuannya apa, ini tidak dijelaskan.
1: Tidak dijelaskan dan mohon maaf, tidak terasa pada warganya.
0: Nyaris tak terdengar.
1: Nyaris tak terasa.
0: Nyaris tak terasa.
1: Iya, mungkin yang dapat untung yang dapat proyeknya. Tapi buat masyarakat yang di sana, mohon maaf, termasuk yang digusur, kan sudah ada informasi juga misalkan dari Kang Farhan kemarin. Tidak ada kompensasi. Karena itu memang merupakan pelanggaran. Okay, artinya kan dalam sudut yang lain kita bisa katakan yang salah itu yang jualan. Nah, jadi mereka tidak diberikan kompensasi, suruh mikir sendiri. Artinya pembangunan yang ada, bangunan menjadi rapi, itu menyusahkan warga, sebagian warga. Nah, mestinya sih ada kompensasi-kompensasi, meskipun tidak dalam bentuk uang, saya kira perlu dalam bentuk lain gitu. Pemikiran-pemikiran seperti yang sering kita dapatkan dari Pak Ferry, misalkan insight-insight ini yang mestinya sih banyak didengar oleh pemerintahan gitu.
0: Iya. Kang Epul, ini kan ini konteksnya kita bicara soal trotoar dulu ya, dan galian ya, sebelum kita masuk ke hal yang lain. Ketika kita melihat trotoar yang udah dibangun, kemudian dibongkar lagi, diperbaiki lagi, apakah ini hanya sekedar persoalan teknis atau memang menunjukkan ada persoalan dalam perencanaan gitu loh, dan koordinasi pembangunan, atau memang ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan saya nggak dimarahin nanti ya, yang penting ada proyek gitu.
1: Yang pasti ini bukan kesalahan yang kerja di lapangan. Itu yang galinya itu jelas itu bukan kesalahan dia hanya diberikan informasi ini ada kerjaan nih, kan mereka begitu, yang begitu biasanya dibayarnya juga harian kan. Kemudian yang dapat proyeknya saya kira juga tidak dalam kapasitas yang harus disalahkan. Karena dia mendapatkan informasi ada lelang misalkan perbaikan jalan ini, pembongkaran, dia ikut menang, ya sudah, segitu saja. Siapa yang harus disalahkan? Yang merencanakan
0: ini
1: karena ini muncul sebuah prinsip nih, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, katanya Pak Ferry. Dan artinya terbukti gitu, ini seperti yang direncanakan buat gagal gitu. Bongkar lagi, rapihin lagi, bongkar lagi. Kenapa nggak ada koordinasi antar pihak, misalkan antar dinas-dinas terkait gitu. Tapi kan keluhan-keluhan warga itu akhirnya hanya menjadi obrolan di kalangan warga saja gitu. Tidak sampai ke penguasa, atau sampai tapi tidak didengar. Mungkin begitu.
0: Sahabat Ermol, tentu saja kami mengundang pihak-pihak, semua pihak-pihak yang terkait ya, termasuk juga pemerintah dalam hal ini. Cuman sampai kita tayangkan siaran ini belum mendapatkan respon dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah kota atau dinas yang terkait.
1: Mungkin ingin dengar obrolan kita dulu. Nanti dari situ baru mulai mau mereka.
0: Setuju saya. Atau komentar dari publik. Sebenarnya betul. Ada satu narasumber lagi sedang dalam perjalanan dari Paguyuban Bandung Ngariung, Pak Martin. Tetapi sebelum ke Pak Martin, saya ingin ke Pak Ferry dulu nih dari sudut pandang pengusaha gitu, melihat Bandung dari sisi ekonomi, dari sisi investasi, kualitas kota gitu Pak Ferry, daya saing termasuk di dalamnya, dan tentu saja tanggung jawab sosial. Konteksnya kalau kita bicara soal ini ya, pembangun trotoar yang bongkar pasang, kemudian galian juga sebagai pengusaha yang hidup dan menjalankan aktivitas ekonomi Pak Ferry di kota Bandung, bagaimana Pak Ferry melihat kualitas kota Bandung ini dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya gitu Pak Ferry?
2: Ya kalau saya lihat ya gini, kalau soal trotoar atau apa, kembali lagi ke pengusaha atau ke, kalau trotoar kita dibenerin, didudukin orang, ya tiba-tiba ada pedagang ya kita yang negor lah. Atau aparat setempat, RW turun tangan, kan saya selalu bilang ya camat turun tangan itu ya karena nggak kalau dari pusat mungkin mereka terlalu sibuk atau mereka tidak monitor kembali lagi saya bilang ya ke orang setempatnya, ke penduduknya. Ya penduduk yang tentunya yang di jalan-jalan yang utama kan nah itu tolonglah peduli gitu tuh ya. Seperti itu, kepada pengusahanya peduli. Lihat Jalan Rio rapi sekarang, karena kita waktu di situ kita peduli ini ya, ya bikin trotoarnya ya kayak gimana kita minta ya kan gitu kan ya. Selama pembangunannya juga kita boleh parkir ya kan ke dalam masuk jalan masuknya kan, itu kan ke gimana pengusahanya
0: itu
2: ya. Jadi rakyat Bandungnya ya, yang terutama yang usaha ya, atau yang kalau kita ngomong trotoar kan kebanyakan kan di daerahnya daerah yang cukup elit loh. Ya lihatlah waktu pembangunan juga ikut turun serta gitu. Iya dong ya. Seperti itu kan ya. Minimal kan yang lagi beberesnya kan ya, kita sediain teh, sediain air ya. Tolong Pak lagi beberes ini ya, Pak mereskin sekalian kan gitu kan. Itu kan bisa ya. Tapi kalau penduduknya atau atau stakeholder atau yang usaha-usaha di Bandung masa bodoh. Gimana pemerintah enggak bisa, Pak? Ya, sama dengan galian. Galian ini saya ngelihat galian apa? Galian air. Kalau galian air saluran itu tugasnya pemerintah. Tapi yang rusak, kenapa timbulnya galian? Karena pemerintah kita, pimpinan kita pengennya itu semrawut sekali itu apa? Tiang listrik, kabel. Nah, kabel itu siapa yang bikin semrawut? Pengusaha kok. Ayo. Pengusaha, aya kabel baru usaha, aya TV online bikin kabel. Ada internet ini itu. Ya.
0: Iya dong ya. Berarti termasuk PLN dan Telkom juga dong itu.
2: Ya Telkom kalau ada produk baru ya bikin kabel lagi. Kalau ada produk baru ya iyalah Telkom ya belum Indo, saingannya Indosa ya dong kan bersaing mereka. TV ini bikin, TV online ini bikin, besoknya TV ini sebulan kemudian ada TV ini. Ya pasang kabel. Jadi siapa yang rusak?
0: Ya
2: pengusaha akhirnya meraut. Pemerintah ngelihat itu suruh bikin di bawah. Apakah bikin di bawah bisa koordinasi antar pengusaha? Nah susah. Saya gali lah, saya bikin di bawah. Ntar bulan depannya ya saya juga gali dong. Nah kapan kelarnya? Nah kembali lagi saya bilang juga ya, nah ini yang stakeholder pembangunan kota Bandung tuh hebat secara bisnisnya. Ya maksudnya hebat, tumbuh. Semua ada, pengen kayak kota besar. Nah di situ timbullah bisnis-bisnis baru. Nah bisnis baru ini yang dia menggunakan yaitu tiang listrik ya. Mungkin yang dibangun oleh PLN tapi ya kabel telepon, ya kabel iya dong. Semrawut dibikinlah bawah tanah. Bawah tanah menyelesaikan masalah enggak? Sementara menyelesaikan masalah menurut saya, tapi ada produk baru dia ya harus lagi. Kata pemerintah harus bawa tanah di dilobangin lagi, ya terus-terusan nggak akan berhenti atuh. Ya, ya, ya kecuali ya. Kalau saluran air ya, ya. Itu tugas pemerintah ya. Ya, untuk banjir dan sebagainya, menangkal banjir dan semua. Tapi kalau kabel ya kan bukan pemerintah yang bikin, yang pengen, ya swasta atau BUMN.
1: Berarti dalam, tapi atas izin pemerintah kan?
2: Ya izin pemerintah, izinnya pemerintah. Tapi karena pertumbuhan itu ya udah izin sesuaiin, karena kita pengen pengen kota kita juga kan ikut modern lah, ikutin ya ikutin gaya.
1: Sebetulnya bisa nggak itu dibatasi begitu, misalkan si penggunaan kabel itu biar nggak ganggu masyarakat?
2: Ya pemerintah salah satunya membuat apa peraturan ya yang di bawah tanah ini bagaimana yang untuk digunakan swasta. Ini timbulnya galian kan karena kabel. Waduh, kabel yang semraut. Kalau kita melihat kabel ya
0: nggak indah lah.
2: Nggak, bukan nggak indah lagi atau ya kayak
1: dan
2: ya.
1: Membahayakan malah
2: Pak Ferry. Iya betul.
1: Itu saya aja pernah kok.
0: Ya.
1: Jatuh gitu waktu zaman SMA dulu tuh. Ya nggak tahu kan. Peng naik.
2: Iya, jadi kembali lagi antar asal menurut saya jangan asal ngasih izin.
1: Nah, itu.
2: Ya, pemerintah itu jangan asal ngasih izin, ditelaah betul-betul.
0: Tapi kan investasi masuk, Pak Ferry.
2: Apanya?
0: Kalau kalau ngasih izin berarti kan investasi baru masuk gitu, Pak.
2: Iya, pasti. Selalu kan pengen terus ya, tapi kan kalau enggak ditata dari yang usahanya juga sama.
0: Berarti saya, kalau begitu saya melihat ada di perencanaan dan koordinasi ya, Pak Ferry ya.
2: Iya, perencanaan koordinasi, tapi kan produk itu keluar yang baru tuh. Terus-terusan, Pak ya.
1: Ya kita kombinasi
2: mau, gitu kita ngomong 6 bulan lalu sama sekarang kan udah beda.
0: Ya.
2: Bapak bikin apa, saya bikin apa dong. Ya itu kan pengusaha. Ya, nah itu yang membuat kota ini yang tadi ada galian lagi, ada apa lagi, itu menurut saya itu.
0: Ya. Artinya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang ada perubahan kah atau masih sama aja, Pak?
1: Atau makin buruk?
0: Atau makin nggak jelas gitu?
2: Ya saya rasa itunya apanya kontrolnya ya.
0: Kontrolnya
2: dari pemerintah karena ini pertumbuhan ekonominya terlalu cepat. Maksud saya terlalu cepat tuh bisnis baru terlalu tumbuh terlalu cepat.
1: Itu ya itu bukan situasi yang bagus menurut Pak Ferry.
2: Apa?
1: Pertumbuhan yang begitu cepat atau terlalu cepat. Kalau terlalu itu kan cepat, biasanya enggak bagus tuh.
2: Terlalu cepat menurut saya ya. Terlalu cepat, terlalu pengen kita kayak kota secara teknologi cara pengen kota-kota kota besar gitu. Seperti kota besar, seperti kota metropolitan. Tapi tidak dipikirkan itunya gitu.
0: Kalau bicara soal bisnis, berarti kan ada yang bisnis, ada yang dagang, ya sama sajalah Pak Ferry. Artinya kalau saya persepsi saya kalau masyarakat bawah ingin usaha berarti kan berdagang. Nah, seringkali memanfaatkan tentu saja common sense ya. Kalau mau dagang berarti lokasinya harus berada di orang banyak yang lihat. Artinya salah satu tempat yang dituju adalah trotoar gitu loh. Nah, ketika trotoar diperbaiki, pedagang masuk lagi di situ, dirubah lagi, ditata lagi, terjadi lagi letak kesalahan ini. Bukan letak kesalahan ya, kekurangannya ini ada di mana?
2: Ya,
0: apakah masyarakat yang bandel atau
2: bukan masyarakat yang depannya ada itu dianya harus menjaga. Ya ini trotoar di depan rumah dia, anggap aja milik dia gitu. Dia harus jaga gitu. Bukannya ini milik pemerintah. Memang milik pemerintah. Tapi ya urusan pemerintah lah, sebodo. Nah, sebodo ini yang bahaya.
0: Berarti pengawasan juga harus dari warga.
2: Dari warga.
0: Iyalah. Enggak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah.
2: Oke. Depan saya trotoarnya bersih kok. Karena ya saya tegur dong ya. Ya, mau ngapain dia tegur, mau ngapain dia tegur ya. Seperti itu, kita care, kita peduli dengan tempat kita.
0: Baik. Saya melihat juga ada peristiwa atau sering terjadi adalah begini, Pak Ferry. Pejabat di tingkat wilayah, kelurahan, kecamatan, itu juga kurang aktif untuk melakukan kontrol ya ke tingkat bawah, ke masyarakat, di lingkungannya gitu loh. Sehingga ini menjadi masih terjadi itu pedagang yang di trotoar atau misalkan galian yang udah beres tapi nggak selesai, misalkan gunungannya lebih tinggi atau sebagainya gitu. Berarti apa ya?
2: Nggak masalahnya. Pemerintah yang bawah itu adalah dari RW RT. Dan tinggal di situ.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tinggal di situ dengan warga kan berteman.
0: Ya.
2: Nah gimana tuh kalau berteman mau ngasih mau keras gimana? Ini masalahnya. Ya. Ini sudah ini kan memaafkan. Ya.
1: Ya, budaya Sunda,
2: budayanya baik. Ya iyalah, mana bisa keras.
0: Sesama warga mau usaha masa dilarang.
2: Iya, kan gitu. Ini masalahnya ini. Ya.
0: Kita
2: tinggal di tempat yang yang baik ya. Apa sosialisasinya? Ya susah lah, Pak. Budaya mesti tetap ya biarin kenal ya kenal gitu, tapi keras gitu ya.
0: Yang
2: utama saya tetap Pak, yang utama tetap saya nyalahin dari RW, dari camat, itu aja Pak.
0: Itu yang harus segera
2: diperbaiki. Saya gak nyalahin dari pemerintah atas kok.
0: Karena udah masing-masing ya, prioritas pekerjaan.
2: Karena yang atas kan ya punya anak buah dia, kenapa mesti dia yang turun kan gitu.
0: Saya beralih ke Pak Martin. Pak Martin, apa kabar Pak Martin?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Luar biasa.
3: Bapak dan teman-teman.
0: Sibuk. Kalau kata orang Sunda mah cenghar terus Padahal enggak berhenti mengamati tentang Kota Bandung. Pak Martin ini dari paguyuban Bandung Ngariung yang terus-menerus mengkritisi, mengamati persoalan-persoalan kota. Gitu ya, Pak Martin?
3: Kurang lebihnya, Pak.
0: Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Martin, kita saat tadi di awal membahas trotoar yang terus diperbaiki, kemudian fungsi dari trotoar ini sering disalahgunakan dalam tanda kutip orang berdagang. Bukan kita tidak suka orang berdagang, tetapi mungkin juga harus pada tempatnya. Kan pedestrian, trotoar bukan untuk orang berusaha atau berdagang, tetapi untuk pejalan kaki. Kemudian juga ada galian yang terus-menerus. Tadi sempat dibahas oleh Kang Eful, Pak Perry, bahwa misalkan kabel-kabel di atas, mau listrik, mau telekomunikasi, udah mulai di ke bawah. Tapi persoalannya sampai kapan itu akan selesai? Gimana Pak Martin melihat dari perspektif teman-teman di paguyuban Bandung Ngariung, Pak?
3: Iya, terima kasih. Saya ingat dalam pembicaraan sebelumnya, ada satu kata yang Pak Perry pernah sampaikan. Ketika beliau tahun 81 ke Singapura itu di mana-mana ditulis, make it courtesy. Jadi sopan lah ya, maksudnya punya etika, punya adab gitu kan. Karena mungkin saat itu umumnya di Singapura orang kalau bicaranya kenceng atau kurang beretika. Bayangkan Pak Perry sendiri yang menyampaikan perlu waktu mungkin 10 tahun atau belasan tahun untuk membuat itu menjadi sesuatu yang courtesy. Ya, nah, menyambung yang tadi Bapak tanyakan sebagai problem di Kota Bandung tuh, sama Pak, make it normal tuh susah Pak. Make it clean itu susah. Karena apa? Abnormality yang terjadi di Kota Bandung untuk orang Bandungnya sendiri sudah dianggap normal.
0: Dinormalisasi.
3: Iya. Jadi artinya kalau kita kan sekarang lebih terheran-heran kalau melihat trotoar yang bersih.
1: Iya lagi.
3: Iya. Ya, kita yang lebih terheran-heran kalau melihat PJU sepanjang jalan yang berfungsi dengan baik kalau malam.
0: Iya.
3: Melihat pohon-pohon rindang yang dahannya dipangkas. Kita malah aneh. Karena kita sudah terbiasa melihat ketidaknormalan, sehingga ketika kita melihat sesuatu yang normal, kita tuh terheran-heran dan merasa ini kok kayak bukan di Bandung. Karena ketidaknormalan itu sudah menjadi bagian yang akhirnya dinormalisasi oleh kita semua.
0: Tanpa sadar?
3: Tanpa sadar.
0: Oke.
3: Atas nama siapapun, orang berjualan di trotoar yang bukan peruntukannya. Kalau ditegur gimana? Lebih galak.
0: Minta ganti rugi.
3: Iya. Bukankah itu sesuatu yang aneh kalau kita bilang? Kalau siapapun kalau gitu bisa dong. Kalau begitu pengusaha besar pecah aja usahanya. Nggak usah sewa tempat di mall, nggak usah sewa tempat yang proper, nggak usah bayar pajak. Pecah usahanya menjadi kios-kios kecil di pinggir jalan. Bebas pajak, bisa dimaklumi oleh siapapun kan? Seperti bagaimana strategi pengusaha untuk memecah perusahaannya supaya semuanya UMKM. Pak Perry pernah cerita kan begitu kan ya, seperti itu. Jadi saya pikir marilah kita bersama-sama berpikir waras untuk menyadari, memahami bahwa berjualan di trotoar misalnya ini contohnya, itu memang tidak boleh. Kalau semuanya di atas namakan, iya, tapi kalau kita kan nggak minta uang ke pemerintah, iya nggak minta uang ke pemerintah, tapi kan merusak fasilitas umum. Ya sama aja gitu kalau saya perhatikan. Jadi jangan sesuatu yang tidak normal selalu kita anggapnya normal, normal, yeah, normal. Yeah. Terus bagaimana Pak? Problemnya satu loh. Kenapa yang berkali-kali Pak Perry dan kita semua jadi tertawa dengarnya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan ya Pak ya? Yeah. Pada akhirnya kan karena udah lebih baik kita tempur aja di lapangan. Mm. Kalau kita mau si paling prosedural disebutnya ya sok ikuti prosedur, akhirnya jadi konyol. Yeah, yeah. Izin nggak keluar-keluar, usaha nggak jalan-jalan gitu kan ya. Mm. Udah aja buka aja melanggar. Nanti juga kalau udah ditegur, baliknya lagi kan ke ilmu koordinasi Pak.
1: Ya. Bayar koordinasi.
3: Akhirnya seperti itu. Ya. Nah itu yang saya lihat itu sudah menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip atau di luar tanda kutip normal. Mm. Yeah, itu yeah, yang jadi penyakit kita di sini.
1: Yeah, yeah,
3: kemarin yeah, Pak Wali cukup terlihat emosi ya saat ada penambangan pohon di
1: oh, yeah, tempat.
3: Tapi kemudian kita tanya, okay lah, pohon tuh tidak boleh ditebang, yeah, tapi pohon itu di trotoar merusak. Hmm. Kita juga harus akui banyak trotoar yang akhirnya hancur karena akar pohon.
1: Akar ya, pohon.
3: Kenapa? Bukan salah pohon ya, pohon kan nggak bisa mikir yeah, Pak Fendi. Yeah. Yeah. Tapi karena perletakan pohon tidak diatur. Hmm. Kita lihat di situ kan ada garis kuning untuk saudara-saudara kita yang yeah, memiliki keterbatasan ya sebagai pemandu gitu.
1: Yeah.
3: Garis kuning itu saja ada yang nabrak pohon Pak.
1: Mentok gitu.
3: Mentok.
1: Aduh.
3: Ya. Jadi itu kan satu ironi juga ya. Bagaimana ini perencanaan kotanya jalan nggak nih? Hmm. Karena apa? Pohon kemudian buahnya jatuh di situ dia tumbuh. Akhirnya kalau kita mau jujur di Bandung, lebih banyak trotoar atau pedestrian di mana pohonnya tidak teratur. Sebenarnya jarak pohon ke pohon tuh berapa meter sih? Mm-mm. Saya bukan membela penebang pohon.
1: Yeah.
3: Saya juga tidak suka pohon ditebang. Tapi pohon ketika tumbuh harus dirawat.
1: Yeah.
3: Konsekuensi dari menanam pohon mau di rumah apalagi fasilitas umum adalah merawat. Yaitu trimming. Dahan-dahan yang sudah kemana-mana ya trimming. Itu mengganggu kabel, mengganggu penerangan jalan, menutupi rambu lalu lintas, menghalangi usaha orang juga.
1: Yeah.
3: Sampai titik tertentu kita harus menanam pohon, tapi juga harus merawat. Nah, balik lagi ke pertemuan minggu atau dua minggu lalu, kalau orang mau tebang dahan pohon boleh nggak?
2: Nggak boleh.
3: Nggak boleh. Kalau kita minta ke dinas pertamanan,
2: ya
3: nggak tahu kapan dipotongnya.
1: Iya. Apakah harus bayar?
2: Oh, saya bayar cepat.
1: Saya kok bayar cepat?
2: Bayar cepat.
1: Itu Pak. Pak koordinasi lagi Pak.
2: Bukan nebang pohon ya, nebang dahan.
1: Iya. Trimming.
2: Iya. Trimming. Karena bahaya gitu ke rumah kita kan.
1: Iya.
2: Ini udah tua gitu.
1: Iya.
2: Iya. Ini kalau hujan angin nih, waduh. Iya. Nah kita terpaksa kan minta bantuan dari pertamanan.
1: Ya. Berarti kalau konteksnya bicara soal trotoar nih, utilitasnya artinya fungsinya itu untuk pejalan kaki.
3: Yeah.
1: Artinya harus bebas dari pedagang.
3: Yeah.
1: Itu satu. Kemudian kedua, tadi saya setuju kalau misalkan konteksnya pohon. Kalau memang pohon itu justru akarnya merusak trotoar, ya sebaiknya apa ya nyebutnya ada di dipindahkan atau seperti apa gitu loh. Tapi pertanyaannya Pak Martin, Pak Ferry, Kang Ipul, bagaimana supaya tata kelola ini bisa dilakukan dengan baik gitu loh. Para pedagang juga udah sadar tidak ada di trotoar berdagang gitu loh. Kemudian juga pohon-pohon yang merusak trotoar itu mulai dibenahi gitu loh. Harus mulai dari mana itu?
3: Dari DPRD Pak.
1: Oke.
3: Okay. Itu sudah clear jawabannya.
1: Hmm.
3: Semua keluhan itu diaspirasikan kepada wakil kita di parlemen.
1: Ya.
3: Supaya wakil kita yang lebih tahu kepada siapa keluhan ini harus disalurkan.
1: Oke. Okay.
3: Untuk kemudian ditindaklanjuti.
1: Ya.
3: Karena kalau kita orang awam kan bingung. Hmm. Ya, Bapak-bapak. Kita kalau ada masalah trotoar dipergunakan tidak sesuai fungsinya. Ngadunya ke siapa? Ke Satpol PP kah? Ya, ke perhubungan kah? Atau ke siapa nih? Atau ke apa?
2: Pertamanan.
3: Di Cipta Bintar kah? Pertamanan kah gitu kan ya. Jadi kita sebenarnya mengadukan kepada wakil kita di parlemen, kalau dalam hal ini DPRD Kota Bandung. Makanya kalau di luar negeri kan ada yang disebutnya City Council.
1: City Council, ya,
3: Dewan Kota. Dewan Kota, kan? Dewan Kota itu yang bahkan kalau di luar tuh sampai kalau ada rumah terbengkalai, rumah itu tidak boleh secara visual merusak keindahan kota. Rumah itu harus di cover oleh penutup yang bagus gitu ya, yang tidak merusak visual ya. Atau rumahnya bagian luarnya harus dicek.
1: Ya, ya.
3: Sampai mereka sangat concern kalau rumahnya sudah ditumbuhi

0: ngobrol seperti
1: itu. Enggak pernah. Tapi kalau dulu pernah ya.
0: Oh, dulu pernah ya?
1: Dulu pernah waktu jam 2000-an lah ya. Saya sering sekali ya, karena saya juga bikin macet gitu ya. Ya, bikin parkir enggak itu, saya sering sekali ditegur bagaimana jalan keluarnya gitu.
0: Ya,
1: jadi ditegur, diajakin ya. Ngobrol ya. Ini enggak benar. Kan gitu. Nah, itu kan menurut saya baik gitu ya. Kita juga pengen benar gitu ya, kan gitu ya. Seperti gitu.
0: Iya. Kang Ipul, kalau di media ini memang sebaiknya ada dialog terbuka antara teman-teman kita di parlemen ya, membuka dialog dengan para pedagang gitu loh, atau dengan para pengusaha tadi Pak Ferry sebutkan kabel di atas, okelah sekarang kita pindah ke bawah, tapi kalau ada produk baru lagi bikin lagi gitu loh. Apa Kang Ipul dari perspektif media melihatnya harus seperti apa ya? Konteksnya dua tadi ya.
2: Iya, kan kita sudah undang. Sudah undang kita Pak Ferry, Pak Martin untuk acara ini, anggota dewan tuh. Yang pertama ada agenda di luar kota. Yang kedua ada agenda di sini di Bandung. Yang ketiga merasa tidak sesuai dengan komisinya gitu. Ya itulah yang terjadi Kang Ijo. Artinya dinas pun kita infokan kan. Apakah program Bandung belum beres ini punya aura yang menakutkan enggak gitu, padahal rasanya sih biasa-biasa aja kita. Apalagi Pak Ferry gitu. Pak Ferry kan sangat bijak melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kalau saya sendiri sebetulnya kan lebih melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh rakyat, oleh warga, misalkan yang Pak Martin tadi sampaikan, harusnya sadar dan seterusnya. Kesalahan warga itu ya kesalahan penguasa, karena penguasa itu tugasnya mendidik rakyatnya kan begitu. Jadi kalau ada kesalahan di rakyat, ya harusnya pemimpinnya yang harus lebih bisa membuat edukasi, sosialisasi dan seterusnya, termasuk anggota dewan ini.
1: Ya kalau anggota dewan harusnya mendengar Pak, bukannya kalau kita cerita dia yang makanya dia yang cerita ini, dia lebih pintar, dia nggak dia nggak dengerin dari rakyat dulu bagaimana, dia yang ceritakan lagi ke sana, bukan dia langsung memberi jawaban, enggak ini harus begini. Iya kan, iya
0: betul ya. Harus mendengarkan dulu
1: ya, kan wakil kita.
0: Iya
1: itu menurut saya kalau kita ngomong dewan ya,
0: mungkin karena terlalu keras kali Kang Ipul jadi nggak berani datang.
2: Nah, kalau kita kemarin undang ketua Basnas pusat mau datang, kita undang tokoh A tokoh B mau datang, tapi bagian itu saja, bagian dinas yang stakeholder yang terkait dengan Bandung belum beres gitu ya, anggota dewan. Saya nggak mau uzon ya, tidak mau berburuk sangka, tapi ya itu faktanya. Mereka tampak seperti kalau Pak Ferry tadi menyampaikan ya, soal izin juga memang ada kong kali kong gitu, ada uang koordinasi dan segala macam. Ya mereka belum siap jawab juga mungkin.
0: Kayaknya
2: begitu gitu. Baik. Sudut pandang kami ya dari media.
0: Baik, sebelum kita ke isu yang berikutnya, kita coba, oh ini sudah ada komentar ini. Selamat sore, saya Handi. Bandung diakui ada progres tapi lambat. Nah, kenapa ya? Kenapanya itu yang perlu dijawab oleh pemerintah kota. Nah, saya mau tanya nih ke bapak-bapak, ada progres tapi lambat, benar nggak Pak Martin, Pak Ferry, Kang Ipul? Pak Ferry dulu deh.
1: Ya karena langsung ke atas.
0: Maksudnya langsung ke atas?
1: Langsung misalnya wali kota,
0: oke,
1: suruh bertindak, kerjaannya banyak.
0: Oh.
1: Camat.
0: Ya.
1: Saya mah tetap ya. Ya camat setempat yang harus bertindak.
0: Ya,
1: ya. Iya dong ya. Karena dia yang punya wilayah.
0: Yang punya wilayah.
1: Yang tahu wilayah. Itu menurut saya paling bawah. Sekarang camat apa sih kerjaannya, sorry aja, tanda tangan KTP. Ya. Itu menurut saya kan dari situ dulu gitu ya. Okay. Nah, kan masing-masing udah ada. Camat ada berapa sih di kota ini? 27.
0: 33. Ya, ya 33.
1: 33 ya. Kecamatan. Itulah 33 ya. Camat kan bisa ada RW, minta tolong RW, sama RW, ya itu. Karena ya lambatnya, kenapa lambatnya? Langsung ke atas semua, atas ke bawah. Lah atas kan banyak kerjaan ngurusin 33 kecamatan. Saya bukan ngebela wali kota dan yang bela

0: gubernur sama gitu. Ya tapi yang setempatnya dong.
1: Makanya waktu itu KDM agak minta izin ya ke wali kota. Izin ya saya
0: langsung turun
1: ke bawah. Karena memang tidak bekerja.
0: Betul. Pak KDM kan marah soal daerah di sana ya, kecamat yang wanita yang dekat, itu.
1: Ya.
0: Ya ini kan urusan kamu, bukan urusan saya. Masa saya mesti ngurusin ya trotoar di daerah kamu gitu ya. Nah maksud saya ya itu ya, kita ada camat, ada RW, ada RT, itu dulu gitu maksud saya. Jadi lambat.
1: Ini
0: semua ke atas. Kita mengharapkan wali kota kita yang turun. Lah wali kota ngurusin sewarga Bandung kan susah.
1: Ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Betul, ya. Nah, tapi pertanyaannya Pak Marin, kenapa ya ini camat ini? Apa karena saking sibuknya di wilayah pekerjaan wali kota sehingga tidak atau belum tepatnya maksimal menegur atau mengawasi camat lurah, atau memang camat lurahnya yang memang harus terus diingatkan gitu?
2: Iya, ini menarik. Saya juga baru ngeh ya yang tadi Pak Peri sampaikan juga, Bapak-bapak. Kita punya 30 kecamatan, 151 kelurahan di Kota Bandung. Yang jadi masalah adalah mayoritas penduduk Kota Bandung itu bergantung pada figur.
0: Iya.
2: Figurnya itu Pak Wali. Jadi problemnya adalah tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tapi memang kalau tadi Pak Peri tidak berkali-kali menyampaikan, ini ada struktur di bawah wali kota yang sangat penting perannya nih. Ada kecamatan, ada kelurahan, ada bapak ibu camat, ada bapak ibu lurah kan. Kita kadang-kadang lupa. Kita seolah-olah apapun kita salahkannya ke langsung ke wali kota, kalau buat kota Bandung. Kalau buat provinsi langsung ke
1: gubernur.
2: Padahal kan ada organ di bawah, ada struktur yang memang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Kita juga harus fair ya Pak. Tapi itulah konsekuensi logis dari sistem politik yang kita terapkan selama ini. Jadi ketika orang mau mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah, pada saat itu yang bersangkutan sudah memposisikan dirinya sebagai Superman dengan begitu banyak janji. Padahal yang bersangkutan mungkin belum paham bagaimana culture di dalam pemerintahan yang kelak akan dipimpin.
3: Akhirnya tersandera oleh janji sendiri.
2: Kita sama-sama tahu orang Bandung, apa sih yang terjadi di balik setelah kemarahan Pak Wali kemarin. Kita sama-sama maklum. Siapapun di posisi Pak Wali ngelihat, aduh ini 10 pohon ditebang, ini kan enggak bukan main-main ya, no kidding gitu kalau kita bilang toh. Tapi kan akhirnya ya kita maklum juga. Ketika ada benturan-benturan, ada fakta-fakta lain gitu. Siapa sih yang menebangnya sebenarnya? Karena saya pikir hanya orang gila yang berani menebang dengan tangannya sendiri.
1: Iya.
2: Pasti ada koordinasi, baliknya lagi kan ke ilmu itu, Pak. Baliknya lagi ke situ kan. Tapi kalau kita perhatikan, memang sulitnya di sini kita sudah berpikir bahwa seolah-olah ini tanggung jawab satu orang aja terus. Makanya tadi beliau tadi sampaikan ya, jadi ini yang menjabat sebagai camat dan lurah ini sebenarnya pekerjaan utamanya apa sih? Walaupun saya yakin banyak camat dan lurah yang berprestasi di Kota Bandung. Cuma memang kalau kita lihat, ya Pak, kadang-kadang ngelihat kantor kelurahan juga sedih, Pak.
1: Kenapa, Pak?
2: Ya jelek lah. Artinya tidak mencerminkan kewibawaan. Lurah itu kan struktur pemerintahan terkecil yang formal apa ya? Kalau RW dan RT kan sudah sudah masyarakat itu ya, Pak. Artinya ya kantor kelurahan pun harus yang clear. Bagus bangunannya, bukan mewah ya, Pak ya. Rapi dan segala macam. Kita lihat banyak yang rumah disulap menjadi kantor seolah-olah. Seolah-olah tidak didesain menjadi kantor dari awalnya. Itu pun kadang-kadang membuat mungkin tidak terasa ada satuan pemerintahan terkecil yang namanya kelurahan. Diapit bangunan-bangunan besar, kantor lurahnya kecil. Adanya di tempat yang tidak di prime street, tidak di pinggir jalan utama. Ya padahal kelurahan itu membawahi berapa puluh RW dan mungkin beberapa ratus RT gitu kan ya Pak ya, apa kecamatan atau kelurahan. Nah itu saya pikir salah satu faktor juga.
3: Tapi Pak Martin, saya penasaran tuh yang terkait tadi tuh pohon yang ditebang 10 itu. Jadi tuh menurut Pak Martin, siapa saja yang mesti bertanggung jawab?
2: Pertama yang mesti bertanggung jawab adalah yang memberikan perintah tebang. Siapapun itu. Dengan semua konsekuensinya, Pak. Kan kita bicara hukum ya, Pak.
1: Betul.
2: Yang memberikan perintah tebang itu yang bertanggung jawab. Kedua adalah eksekutornya. Siapa yang menebang. itu kan sesuatu pelanggaran yang strukturnya sederhana, logikanya sederhana. Saya memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan pelanggaran. Berarti kan saya dan orang tersebut yang mau menjalankan pelanggaran itu yang harusnya ditindak.
1: Yang memberi order,
2: iya dong.
1: Oke. Ya berarti oknum koordinator.
3: Nah, yang lucu begini Pak Ferry, itu kan katanya dendanya 100 juta.
2: Iya.
3: Harus nanam 1000 pohon.
2: Iya.
3: Itu yang dapat iklan dari apa billboardnya itu ya
1: Videotron.
3: Videotron itu 1 miliar lebih katanya.
2: Iya.
1: Gimana kita tutup lah ya. Tutup lah.
2: Kita kan jadi punya ide baru, Pak. Mari kita buat Videotron 10 buah di tempat-tempat yang depannya terhalang pohon. Mari kita tebang semua pohonnya. Dan dari 10 buah kan kita cuma keluar 1 miliar dan kita dapat 10 miliar.
3: Kan bahaya itu.
1: Tapi itu kan ide bisnis bagus gitu.
2: Iya, itu kalau kita lihat kan hitung-hitungan
0: ya, kan
2: itu tidak masuk akal gitu. Iya,
0: iya. Iya, makanya kan saya selalu bilang minta izin sama minta maaf.
1: Ya, menarik gitu.
3: Kita ya, artinya kan hukumannya harus setimpal, ya, harus bikin jerah lah gitu.
1: Ya.
2: Mohon maaf, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Wali itu sudah 100% benar. Saya mendukung beliau, tidak dalam konteks subjektif tapi objektif.
1: Ya.
2: Cuma kebenaran yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota ditindaklanjuti nggak?
1: Nah, itu kuncinya.
2: Dengan upaya penegakan hukum yang clear.
1: Ya.
2: Betul. Karena kasihan juga. Ini Pak Wali melakukan sesuatu yang benar, Pak Farhan.
1: Yeah.
2: Tapi kemudian kok masalahnya jadi kempes? Kok berangsur-angsur seperti tidak ada apa-apa?
1: Melandai.
2: Iya. Ini juga akhirnya dalam tanda kutip merusak kewibawaan pemerintahan Kota Bandung yang dipimpin oleh Wali Kota yang sudah melakukan hal yang benar, yaitu Pak Farhan sudah melakukan itu, marah, beliau menegur kan. Tapi ya kita lihat penegakan hukumnya bagaimana ya?
1: Iya. Berarti teman-teman media nih yang harus mengawal.
3: Tapi itu ada pertanyaan menarik gitu.
1: Okay. Oh ini ya kaitannya sama pohon malah. Tanggapan mengenai pohon yang ditebang.
3: Itu udah. Itu yang kedua.
1: By the way, Pak Ferry ikut buka bis pada.
0: Ya enggak lah, kita kan sesuai fashionnya.
1: Iya.
0: Fashionnya, umurnya, kan pedal tuh lebih ke muda ya.
1: Muda.
0: Berarti yang anak-anak muda yang lebih. Kalau saya senangnya kan makan lodeh, paling bikin warung lodeh.
1: Gitu. Wisata alam
0: ya. Ya jadi wisata ya ke alam gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu yang maju tuh karena fashion. Ya fashionnya apa orang itu ya. Ya. Mungkin itu yang kebanyakan terus terang yang buka pedal tuh pemain pedal. Gitu aja udah. Iya dong ya. Ya kan gitu ya.
3: Yang buka restoran penikmat makanan gitu ya.
0: Ya kalau buka restoran beda lagi kan. Beda lagi, dia memang buat bisnis buat memang seneng dengan bisnis makanan. Ya sesuai gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau pedal kan anak muda ya.
1: Jadi gitu loh ini. Assalamualaikum. Nah ini seputar penanggulangan sampah masih saja jadi masalah terbesar di Kota Bandung. Bagaimana solusi-solusinya ini? Masalah semakin merajalelanya begal. Bagaimana solusi agar nyaman? Jadi ini sebelum dijawab oleh para narasumber, sahabat Erpol, memang ini yang kita butuhkan ya. Persoalan kota apa saja yang menurut Anda itu masih belum selesai, yang masih perlu perhatian, dan kontribusi apa yang harus diberikan oleh stakeholder termasuk kita sebagai civil society. Mangga, silakan Pak Ferry. Ini masalah sampah ini tentu saja limbah sampah. Ini dari sisi pengusaha terutama kuliner ya. Itu jadi persoalan juga ya. Kemudian juga pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, kalau Pak Ferry melihat soal sampah, apakah sudah ada solusi yang dirasakan oleh para pengusaha dari pemerintah
3: gitu. Agar penjelasannya lebih lengkap nih, saya mau tambahin informasinya Pak. Jadi kembali di Cicadas tadi, karena saya di daerah situ Pak. Itu kan sebelum trotoar jadi bagus itu tumpukan sampah menggunung di situ. Dan kemudian di trotoar dibuat pengumuman tidak boleh buang sampah di situ.
1: Tetap
3: hilang.
1: Oh hilang.
3: Hilang, alhamdulillah. Kemarin ada lagi numpuk lagi. Jadi ironi gitu.
1: Ya.
3: Itu trotoarnya sudah bagus, sampahnya. Di sebelahnya sampah numpuk.
0: Iya, sampah kan saya berkali-kali bicara Pak di depan restoran, di depan apa? Mall, di depan hotel. Ada sampah enggak? Enggak ada.
3: Bersih,
0: rapi. Ya. Nah, sampahnya kemana? Nah, ya petugas sampahnya ngurusin itu, bukan ngurusin sampah yang di, ada di masyarakat, gitu. Karena di sana pasti ada rupiahnya, gitu. Ya, iya dong. Yeah. Ya, sok aja di depanmu ada sampah, nggak ada kok ya.
1: Bersih.
0: Iya bersih. Nah, itu satu. Nah, yang tadi Cicadas kembali lagi, ya penduduk di Cibadak, toko-toko di situ, Pak. Mengusir puluhan tahun juga nggak berani, nggak bisa. Udah diusir, tolong dijaga, gitu.
1: Ya.
0: Iya dong, Pak.
1: Ya.
0: Dibersihkan, ya.
1: Ya.
0: Saya kan kemarin, waktu kita ngobrol yang kemarin ini, Pak. Pak KDM bersihin sampai ke Subang, Pak.
1: Ya.
0: Ya, pedagang. Itu yang bekas dibersihin ya, yang punya tanahnya mau ngebersihin, Pak. Ya, Singapura tuh. Temboknya kan udah dibersihin, nggak mau diantepin, jadi tetap aja kelihatan kotor gitu, Pak. Nah, kembali lagi saya kepada stakeholdernya, kepada kita masyarakatnya, tolonglah, pedulilah, udah dibersihin kok, ya kitanya jagain gitu, ya jagain, Pak. Ya kita sendiri negor nggak boleh buang keras, nggak boleh buang sampah, atau kita menyediakan tempat sampah yang bagus, yang nantinya diambil oleh petugas sampah kan gitu. Ya, tapi ada sebagian di perumahan kan udah dikelola sama RT atau RW setempat. Diambilin gitu ya, kita bayar iuran sampah, diambilin. Cuma ngebuangnya tetap ke mana dia ngebuangnya? Nah, kalau ngebuangnya asal buang juga kan ngaco ya. Kan gitu ya. Kalau saya ngelihat gitu, Pak.
1: Oke. Kalau tata kelola, Pak Martin ngeliat gimana? Tata kelola pengelolaan sampah ini, mulai dari hulu ke hilir lah kasarnya seperti itu. Mengingat tempat pembuangan akhir juga udah overload gitu, Pak Martin.
2: Ya, kita punya tata kelolanya ya dari puluhan tahun yang lalu kan tidak ada kemajuan. Jadi kita menimbun, kita angkut, kita timbun lagi, dumping, transporting, dumping. Mau berapa luas hamparan lahan yang bisa menampung hampir 1.700 ton sehari untuk kota Bandung itu mau berapa luas, Pak? Yang paling gampang adalah gini lah, Pak. Buang jauh-jauh, mental pengen beda sendiri.
1: Apa tuh maksudnya?
2: Kita kan selalu pengen beda sendiri. Tinggal nyontek.
1: Oh,
2: pejabat-pejabat kita, wakil-wakil rakyat kita kan selalu studi banding. Apa sih yang paling gampang di negara maju sekalipun dibakar sampah, Pak? Ya pakai insinerator lah. Singapura itu kalau nggak salah satu hari gitu 3.000 lebih atau 4.000 ton. Dia sekarang jadi Semakau. Jadi satu pulau namanya Semakau. Jadi pulau itu adalah pulau reklamasi yang di hasilkan yang terjadi pulau tersebut dibangun dari abu sampah.
1: Oke.
2: Dia bakar insinerator raksasa. Jadi jadi abu sampah.
1: Keren.
2: Dan
1: jadi
2: dia buat
1: itu daratan.
2: Jadi itu sekarang jadi konservasi untuk burung-burung langka, malah di Singapura tuh pada ke Semakau karena di atasnya dikasih tanah, ditanami pohon, dan sekarang jadi tempat di mana turis bisa lihat juga di
1: sini. Oh, oke.
2: Ya sudah, jangan pengen beda. Masalahnya sekarang lebih gampang mana bikin insinerator yang jelas bisa mengolah sampah, membakar sampah kota dengan polusi minimal. Jadi kita nggak bisa bilang nggak ada polusi sama sekali ya, tetap ada minimum polusi, tapi kita bisa minimalisasi kan. Lantas kita bandingkan dengan upaya menghimbau yang sudah puluhan tahun gitu, menghimbau orang suruh memisahkan karena bukan culture kita. Culture kita adalah si kresek ajaib. Satu kresek itu semua sampah masuk ya.
1: Kantong ajaib.
2: Iya, kantong ajaib itu kan. Nah, sudah clear saja, bakar. Karena tidak ada cara lagi. Dan di Bandung kita juga perhatikan sulitnya apa, Pak? Kita itu bahkan tidak memiliki batas yang clear antara Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi toh. Jadi akhirnya juga sampah dari mana juga udah ngejelas sekarang. Kita tahu konon katanya Bandung kalau siang 4 juta orang, kalau malam 2,5 juta orang. Kita bisa bayangkan 4 juta itu satu, kalau orang satu orang menghasilkan setengah liter saja sampah. Atau seperempat liter saja, berarti ada 1 juta liter sampah dari siang-siang saja gitu kan. Nah, kita lihat realitanya begitu, nyontek aja dulu. Gak usah ATM, gak usah amati tiru modifikasi. Amati tiru aja dulu. Karena kita bisa kok bikin insenerator seperti
1: itu. Iya. Tinggal plug and play aja.
2: Kecuali ada pihak-pihak yang diuntungkan dari tipping fee.
1: Nah, itu.
2: Ya, kecuali ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu dari bagaimana kesemrawutan atau situasi yang chaos dalam manajemen sampah kota.
1: Iya.
2: Saya nggak tahu ya Pak, itu bukan area saya berkomentar.
1: Iya. Yeah.
2: Karena saya berpikir masa sih solusi sederhana begini kok susah banget gitu.
1: Iya.
2: Kok begitu terus polanya akan begitu berulang terus. Mau kemana sih ini sebenarnya? Mau diapain tuh sampah gitu?
1: Iya.
2: Kita tahu bahwa apa udah mau tutup yang di
3: Bantar Gebang.
2: Bukan Bantar Gebang yang di untuk Jakarta yang di Bandung tuh yang untuk kota Bandung tuh
1: ini
2: Legok Nangka.
1: Legok Nangka.
2: Ya. Kemarin kan apa nanti saya cari, saya googling sebentar. Itu kan sudah hektik, sudah enggak bisa, itu sudah full.
1: Yeah.
2: Sudah enggak mungkin, udah enggak punya daya dukung untuk terima sampah lagi. Dan enggak mungkin kita sistemnya dumping terus. Harus bakar.
1: Bakar ya. Saya tadi tertarik dengan statementnya Pak Martin, Kang Ipul. Biasanya orang media nih yang tahu apakah karena ada kepentingan atau karena gengsi gitu, nggak mau meniru. Tadi saya setuju kalau kenapa nggak tiru aja sederhana, ya kan udah works gitu di negara lain, kenapa nggak kita lakukan? Apa karena anggaran yang belum ada atau karena tadi ada kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga ini belum bisa berjalan?
3: Iya kan, kalau jawaban Pak Martin sebetulnya sudah menjawab, tapi mungkin saya perjelas sajalah. Ada mafia sampah gitu.
1: Yang mafia berarti di mana-mana ya.
3: Yang dipelihara oleh negara.
1: Oh.
3: Kalau negara memang ada will gitu, ada niatan untuk memberantas, beres kok. Tapi kan apa yang namanya praktik-praktik seperti itu tidak ada yang melakukannya sendirian. Dia harus melibatkan pihak lain. Siapa pihak lain itu? Oknum kalau kita sebut gitu ya. Tapi oknumnya banyak gitu, berjamaah oknumnya. Ya dari pihak pemerintah, dari pihak swasta. Kong kali kong.
1: Ya cukup tajam juga ini Kang Ipul.
3: Enggak memperjelas aja.
1: Sore, apakah cukup mengadu kepada wakil-wakil rakyat kita di DPRD? Karena biasanya sih rame-rame didengar keluhan itu kalau sudah dekat pemilu. No viral, no justice. Respon gitu, no justice gitu ya. Ya gimana ini Kang Ipul?
3: Wakil rakyat itu mendengar. Mendengar keluhan dari para pemilihnya. Kan wakil rakyat tahu tuh yang milih itu siapa tuh. Di dapil A, B itu dia tahu, oh kelompok ini pilih saya, kelompok ini tidak pilih saya. Yang pilih saya ya, itu dipenuhi. Walaupun mungkin gak semua. Yang gak pilih ya monggo gitu. Itu bukan urusan saya. Saya kira fakta yang terjadi seperti itu. Padahal kan harusnya kalau wakil tuh bukan mewakili orang tapi wilayah kan? Dia dapil Bandung Cimahi misalkan, ya urusan apapun terkait Bandung Cimahi ya harusnya dipenuhi. Ya gimana ya, politiknya masih transaksional begini gitu, masih menggunakan money politik. Kemarin ada kabar baik misalkan, opsi untuk tidak dipilih langsung tapi dipilih oleh DPRD misalkan, kan itu sebetulnya bagus di satu sisi ketika kalaupun nanti ada money politik, yaitu di anggota dewan aja, tidak melibatkan masyarakat. Jadi ya kalau yang dosa biar mereka aja lah, ratusan itu aja yang dosa money politik. Jangan ngajak-ngajak masyarakat. Tapi kan juga itu ternyata tidak terjadi. Jadi memang perlu ada perubahan sistem yang cukup signifikan ya, cukup revolusioner kalau mau benar-benar bersih gitu.
1: Nanti mungkin kita akan baca lagi komentar-komentar ini soal macet, tapi saya akan masuk ke apa yang saya janjikan di awal, bahwa yang akan kita bahas itu bukan cuma sekedar trotoar peruntukannya yang tidak semestinya, kemudian galian yang terus menerus ini persoalan klasik, tapi juga ada persoalan sekolah ya, bahwa Bandung juga punya banyak sekolah secara infrastruktur yang harus diperbaiki. Belum lagi ada persoalan sekolah di Bojongloa kalau tidak salah, itu karena ada persoalan ahli waris sehingga siswa menjadi terbengkalai gitu. Nah, saya ingin ke Pak Peri. Pak Peri, ini kalau kita melihat persoalan pendidikan, Pak Peri, persoalan pendidikan ini menjadi penting. Pak Peri menjadi seorang pengusaha, tentu dimulai dari pendidikan formal dan informal yang dilalui. Nah, ketika ini menjadi kebutuhan, saya sebut kebutuhan dasar pendidikan untuk anak-anak kita gitu loh. Bagaimana ini ketika bicara soal infrastruktur, yang masih banyak, walaupun pemerintah kota sudah berupaya ya melakukan perbaikan secara infrastruktur, dan kemarin Pak Wali Kota juga melakukan apa ya, upaya solusi untuk sekolah di Bojongloai ini. Dari perspektif pengusaha, bagaimana Pak Perry melihat soal infrastruktur ini kaitannya dengan ketika kita berharap menghasilkan masa depan yang lebih baik gitu loh, anak-anak yang lebih baik.
0: Dia tentunya ya diutamakan ya. Misalnya kalau sekolah swasta banyak yang gini, Pak. Banyak yang sekolah pagi, sorenya beda sekolahan. Hmm. Bangunannya satu gitu kan ya. Ya saya ingat masa-masa sekolah saya gitu. Ya. Paginya namanya ini. Ya kita contohin lah dulu ya, sekolah di Jalan Sumenera, paginya Santa Angela, bawahnya Conforti gitu. Oh, okay. Itu dua sekolah ya,
1: ya tapi yang sama tapi sekolah yang berbeda.
0: Betul, oh. Itu tinggal ya mungkin ya gunakan itu lagi, Pak.
1: Emang beda sih ya. Kalau dari pengusaha tuh apa ya, ya out of the box gitu.
0: Ya, itu saya teringat dengan itu ya, ya ada ya. Ada ya sekolah swasta banyak yang gitu, paginya apa namanya ya. Totally beda ya, kepala sekolahnya beda, gurunya beda.
1: Kenapa tapi nggak disampaikan ke Pak Wali Kota aja, Pak Perry, ide ini menurut saya bagus ya.
3: Solusi,
0: solusi gitu. Ya digunainnya jadi maksimal gedungnya.
1: Iya iya.
0: Ya kan gedungnya.
1: Ini kan ketika pemerintah kota terbatas dengan anggaran, bukannya tidak ada, ada anggaran tetapi tidak mencukupi untuk melakukan rehabilitasi infrastruktur sekolah. Tetapi ide ini juga bagus gitu loh. Artinya tinggal mencari sekolah swasta yang mau dikerjasamakan gitu ya. Ya
0: atau sama sekolah negeri yang paginya ada, sorenya ada.
1: Ya
0: kan gitu.
1: Iya iya iya.
0: Ya.
1: Emang beda sih.
0: Satu.
1: Beda betul sahabat Ermol. Cara berpikir pengusaha Pak Martin, gimana Pak Martin?
2: Ya setuju. Banyak pendaya gunaan yang harusnya lebih efisien. Sehingga gedung itu full dari pagi sampai sore itu untuk sekolah ya misalnya ya. Kalau sekolah kan gak sampai malam. Bisa memang terisi betul. Untuk transportasi anak sekolah pun tidak susah Pak. Apalagi sekarang sudah ada rencana BRT ya. Sebentar lagi mungkin akhir tahun kita BRT sudah jalan. Ya sudah, semua titik-titik shelter BRT itu dijadikan titik kumpul anak sekolah setiap hari. Sehingga tidak ada, tidak boleh anak sekolah dari SD sampai SMA bawa motor ke sekolah.
1: Ya.
2: Sehingga tidak membuat kemacetan juga di situ. Tidak membuat antrian mobil juga untuk yang mengantar. Bayangkan satu mobil hanya mengantar satu siswa. Kan capek Pak, jalannya udah gak akan bisa, Bandung tuh gak bisa kemana-mana kan. Semua pengendropan di shelter. Dari rumah ya ke shelter, enggak. Bis sekolah itu tidak boleh eksklusif. Bis sekolah harus mengantar ke tujuan sekolah yang dilewati rute itu. Jadi murid-muridnya campur yang naik ke bis sekolah itu.
1: Iya, iya. Bagus itu juga kan, untuk sosialisasi mungkin. Iya.
2: Dan siapa yang harus membayar? Orang tua yang harus membayar sebagai biaya kompensasi membeli BBM untuk kendaraan pribadi. Kan bisa, misalnya satu bulan untuk transportasi untuk 25 hari sekolah atau 20 hari sekolah gitu ya, Senin sampai Jumat gitu kan. Mereka membayar misalnya 70.000, 80.000 untuk kompensasi bensin, untuk membayar busnya. Di busnya harus ada satu petugas yang khusus bisa mengawasi sehingga meminimalisasi terjadinya tawuran antar sekolah dan segala macam. Itu clear kalau memang mau dijalankan. Karena apa? Selalu tuh kita kan berpikirnya susahnya. Sementara saudara-saudara kita di negara lain kan mereka menjalankan itu. Ya enggak Pak?
1: Ya,
2: ya. Ya kita lihat MBG lah, dikritik. Tapi diakui apa tidak, MBG membaik loh.
1: Ada perbaikan.
2: Ya karena dilakukan dulu gitu loh maksudnya. Kalau kita sebelum apa-apa mikir, tapi susah ini susah ya enggak akan melakukan apapun gitu. Lakukan aja dulu sekarang ini. Kayak sekarang kita lihat trotoar ya, balik ke boleh ya? Dari saya kecil Pak, dari saya lahir di Bandung. Baru sekarang saya melihat pekerjaan trotoar yang benar. Trotoar itu jelas, tingginya jelas, di beton, tidak dilapis-lapis banyak sama apa tile segala macam kecuali jalur untuk saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ya, yang kuning tuh. Itu yang benar begitu bikin trotoar. Dan saya yakin trotoar yang sekarang dibuat itu akan bertahan lama. Karena dia di beton dan ngebetonnya pun ready mix itu jelas, tidak dicangkul-cangkul yang nggak tahu semennya. Pasirnya ya, campurannya berapa, nggak standar gitu.
1: Karena banyak biaya koordinasi mungkin.
2: Dan yang menyedihkannya apa Pak? Menurut bapak-bapak di sini, itu kerjaan siapa? Trotoar sekarang di Bandung.
1: swasta?
2: Kementerian Perhubungan, Pak.
1: Oh.
2: Bukan Pemprov, bukan Pemkot. Saya taunya dari mana? Dari pengawas proyek.
1: Oh. Jadi langsung dari pusat?
2: Dari Kementerian Perhubungan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kadang-kadang malu juga ya, masa kita nggak bisa sih bikin trotoar gini?
1: Iya, iya.
2: Karena cara membuat trotoar yang benar tuh seperti yang sekarang kita lihat di koridor BRT, Bandung Rapid Transit. Itu yang benar bikin trotoar. Hanya yang disesalkan tuh kalau di Bandung aspalnya dilapis terus.
0: Iya.
2: Sehingga mungkin 10 tahun lagi hampir rata-rata semua rumah di Kota Bandung ketinggian rumahnya akan lebih rendah dari jalan.
1: Iya,
2: dan itu akan menimbulkan bencana baru.
1: Oh,
2: karena harusnya aspal tuh kalau rusak, aspal tuh dipecah. Lapisan lamanya baru dilapisi dengan ketinggian yang sama seperti sebelumnya. Bukan enak aja kayak bikin kue lapis, Pak. Dilapis terus, lapis terus. Karena sejak tahun 50 mungkin pertumbuhan ketinggian aspal di Kota Bandung itu mungkin sudah di atas 50 cm. Naik terus itu aspal dan itu berbahaya sekali.
1: Baik. Kita coba satu pertanyaan lagi ya, atau satu komentar lagi, karena saya sudah diingatkan oleh produser, tinggal beberapa menit lagi mungkin bisa kita sama-sama lihat. Sri Ningsih ini, bisa nggak sih dalam proses memperbaiki Bandung tidak buat masalah lain? Contoh tebang pohon kan jadi macet, beresin gorong-gorong biar nggak banjir kan prosesnya bikin macet. Ya, bukankah itu jadi konsekuensi dalam pembangunan gitu?
2: Bisa.
0: Oh, bisa. Oh,
2: bisa. Bisa. Malam kerjakan.
0: Malam.
1: Oke. Okay.
0: Di Singapura saya ngelihat kerjanya malam.
1: Oh, malam.
0: Cepat ya, tengah malam. Ya, saya ngelihat sekali.
2: Betul, ya, ini Ibu Sri Ningsih cerdas ini. Bisa malam. Karena bisa. Pekerjaan trotoar pun sekarang malam.
1: Ya, oh, okay.
0: Malam lah.
1: Iya. Tidak di saat traffic tidak banyak gitu ya.
0: Bisa.
1: Oke.
0: Waktu jalan ke Subang itu malam, Pak.
2: Sekarang teknologinya udah luar biasa, Pak. Lampu LED pun sekarang terangnya udah.
1: Betul.
2: Ya, jadi udah enggak ada masalah mau kerja malam pun.
1: Iya. Oke, yang terakhir ini untuk Kang Epul, Pak Martin dan juga Pak Peri. Seandainya ada satu hal Pak Peri, saya mulai dari Pak Peri dulu. Satu hal yang prioritas, yang paling utama, apa yang akan atau harus seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pembangunan kota gitu, Pak Peri?
0: Pendidikan. Ya karena awal dasar kok. Ya sekarang kita ngomong sampah.
1: Ya.
0: Yang punya rumahnya tahu meresin sampah. Karena intelektualnya kan sekolahnya itu.
1: Oke.
0: Punya pembantu yang nggak tahu. Ya dong ya. Ya. Yang nggak tahu, nggak punya visi, ya ini harus dibalikin. Kembali lagi pendidikan semua. Pendidikan dari apa? Dari dasar. Yang tadi SD tadi, ya itu yang dari situ, Pak. Itu menurut saya.
1: Jadi ya. Itu yang hal utama yang harus diperhatikan.
0: Pendidikan.
1: Oke, baik. Kalau begitu saya beralih ke Pak Martin. Pak Martin, hal utama atau prioritas apa yang harus dilakukan oleh dalam konteks pembangunan kota?
2: Kalau secara karakter mental setuju dengan Pak Peri, pendidikan, rasa malu ya. Mempertebal rasa malu ya, karena kita ini sudah banyak hal yang dilakukan dengan tanpa rasa malu, kesalahan. Tapi kalau secara infrastruktur, saya pikir masalah utamanya kita sekarang memang problemnya sih lampu merahnya di sampah ya. Jadi sampah ya, buru-buru bangun insinerator yang bisa menjadi solusi dari bertumpuknya sampah kota. Karena kenapa ada sampah yang tidak diangkut? Saya beberapa kali mencari informasi, bukan mereka tidak mau angkut, nggak tahu mau dibuang kemana.
1: Oke.
2: Sementara bagi yang membayar lebih, dipaksakanlah dibuang. Karena ada uang yang bisa dialirkan lagi untuk bayar kan. Nah, kalau nggak ada uangnya mau dibuang kemana gitu. Jadi ya memang itu di situ bottlenecking-nya, macet di situnya.
1: Macet di situ. Baik. Ini pendidikan dari Pak Peri, Pak Martin soal sampah, media nih apa yang biasanya media banyak masukan ya, dari sisi liputan atau dari misalkan masukan apakah dari netizen atau dari masyarakat.
3: Ya, saya kira yang menarik ini adalah kegiatan ini Pak Martin, Pak Peri tidak selesai hanya di sini ya. Ini nanti ada di sini sebetulnya ada Kang Jarot. Ini yang akan melakukan transkripsi dari perbincangan kita, Pak. Nanti akan dirapihkan. Ini akan menjadi sebuah dokumen yang nanti akan kita dorong ke stakeholder, ke anggota dewan, ke dinas-dinas. Ini kan kita tindak lanjuti. Karena kan Bandung belum beres, selak kelanjutannya adalah hayu urang bereskeun. Jadi kita akan menjadi bagian dari yang membereskan itu. Nah, insight-insight yang muncul dari Pak Ferry, dari Pak Martin ini kan luar biasa kalau harus terdokumentasikan dengan jelas ya, dituliskan dan didialogkan lebih dalam lagi. Mengenai ide misalkan tadi sekolah pagi sekolah siang ini, saya kira juga saya juga ngalamin dulu Pak, sempat ngalamin ya. Saya di SMP 2 Pak, sorenya ada itu SMP 30 berapa begitu ya. Nah, mungkin nanti kajiannya kan bisa dilanjutkan oleh pakar-pakar pendidikan, psikolog segala macam, apakah sekolah siang ke sore masih amankah gitu kan, atau mungkin menggunakan taber atau TK ya yang hanya sampai jam 10 nanti ya, diisilah itu oleh sekolah yang kekurangan gitu. Tapi terlepas dari itu, memang bagaimanapun juga ini undang-undangnya jelas kan, tugas negara ini menjamin ke apa pendidikan anak sekolah apalagi SD gitu. Jadi tidak ada alasan Pak Kang Farhan ini harus betul-betul kreatif, dan saya kira beliau kreatif ya, kalau backgroundnya juga dunia keartisan, dunia kreatif. Kita bantu saja dengan insight-insight seperti ini. Mari kita nanti dorong sama-sama ke mereka gitu.
1: Baik, Kang Epul dan sahabat, tentu saja ini menjadi insight kita bersama. Bandung belum beres, belum selesai hari ini. Ayo kita bereskan. Dan tadi masukan-masukan dari para narasumber akan tadi dikumpulkan oleh Kang Epul, tetapi tidak berhenti di situ. Anda punya ide atau gagasan atau ada keluhan atau misalkan pemikiran yang lain, kami akan tetap menerima. Silakan Anda bisa nge-DM langsung ke akun media sosial Ermol di TikTok ataupun di Instagram. Tinggal cari aja Ermol TV, langsung DM. Persoalan apa yang menurut Anda masih belum selesai atau harus dilibatkan stakeholder ini. Dan kami berharap tentu saja para pentahelix, artinya pemerintah, kemudian juga para wakil rakyat, menganggap penting persoalan-persoalan yang kita bahas sekarang ini. Terlebih Paguyuban Bandung Ngariung yang saya tahu secara aktif memberikan masukan-masukan, dan mudah-mudahan ini menjadi trigger kita bersama untuk memperbaiki Bandung yang lebih baik lagi. Baik, Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry, Pak Martin, hatur nuhun, Kang Epul, kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya Bandung Belum Beres. Hayu, urang bereskeun.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sky. Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Kembali lagi bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam program Pri Talk, yaitu ngobrol santai seputar kesehatan keluarga. Dan seperti biasa, di 2 jam ke depan kita akan membahas topik-topik kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita, tentunya dengan bahasa yang ringan, mudah difahami, dan memberikan solusi. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung malam ini, saluran kami sudah terbuka. Anda bisa mengirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0812-203-1972.

0: aneh buat gue.
1: One 107.1.

Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan ini merupakan siaran saya pertama di mana saya siaran sendirian. Biasanya ada sahabat saya Angga, tapi kali ini karena beliau sedang kurang nyaman badan, not delicious, sehingga saya sendirian. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari pertemuan kita dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga 2 jam ke depan, jam pukul 9 malam. Ada beberapa kondisi yang saya sering temukan di dalam setiap hari saat menangani seorang pasien usia 10 tahun. Ibunya pada saat itu anaknya atau kondisi anaknya sedang batuk-batuk asma yang saya obati kali kedua saat kontrol. Ibunya setelah meriksa bertanya, "Dok, apa untuk batuknya tidak sebaiknya dikonsulkan ke dokter penyakit dalam?" Jadi ya kesempatan ini saya akan membuat suatu inilah, sama-sama kita berurun rembuk, apa sebetulnya perbedaan utama antara dokter anak dan dokter penyakit dalam. Sebetulnya lebih kepada rentang usia pasien yang ditangani. Dokter anak khususnya adalah merawat bayi, anak hingga remaja, jadi usia 0 tahun hingga 18 tahun. Sedangkan dokter penyakit dalam atau internis khususnya merawat pasien dewasa dari usia 18 tahun ke atas hingga lansia. Nah, nanti di lansia dari usia 18 tahun itu baru ada beberapa penyakit lain seperti misalnya penyakit saraf, bedah, dan sebagainya. Dokter spesialis anak sering mendapat julukan SPA, spesialis anak, dokter penyakit dalam SPPD, fokus pada usia yang baru lahir, anak-anak hingga usia remaja, itu yang ditangani. Kemudian tentu penyakitnya kurang lebih sama dengan penyakit orang dewasa, tetapi ada perbedaan. Pada kasus-kasus bayi baru lahir tentunya tidak ditangani oleh dokter penyakit dalam, mungkin mereka juga tidak begitu menguasai. Sedangkan penyakit-penyakit lain misalnya batuk kronis, typhoid, demam berdarah, diare itu, penyakit-penyakit ini ada di anak-anak dan ada juga di dewasa. Relatif sama, hanya mungkin perbedaannya di dalam pengobatan. Pada dokter anak tentu harus lebih teliti, dosis obat harus disesuaikan dengan usia dan berat badan, tapi kalau dewasa relatif tidak banyak perbedaan ya, relatif. Nanti ada lagi dewasa pisan, itu geriatri, itu mulai lagi, ruwet lagi tuh. Nah, jadi fokus kalian dokter anak sama dokter penyakit dalam, yaitu pada bayi-bayi neonatus atau bayi-bayi 0-1 bulan, dokter penyakit dalam tentu tidak menguasai. Lalu tumbuh kembang, dan di dokter anak itu wajib kita memantau tumbuh kembang anak. Jadi saya hafal, 1 tahun seorang anak 1 tahun berat minimalnya atau normalnya 9 kilo, 2 tahun beratnya 12 kilo, 3 tahun beratnya 14 kilo, 4 tahun 16 kilo. Gimana dok usia 10 tahun, 10 tahun beratnya 31 kilogram, lalu kok 11 beratnya 35 kilogram. Itu kami dokter anak menguasai hal tersebut. Kalau dokter penyakit dalam tidak pernah berpikir masalah berat badan. Nah itu ya tumbuh kembang anak. Lalu kalau tumbuh kembang anak apa saja yang stressingnya? Ya tentu selain pertumbuhannya tadi berat badan, juga perkembangannya. Misalnya anak 1 tahun belum bisa jalan. Nah itu harus difikirkan, walaupun saya atau kita mempunyai spelling sampai usia 1,5 tahun. Bolehlah tidak berjalan, tapi minimal harus sudah bisa berdiri tentunya. Nah bagaimana dengan bicara babbling pada usia 4 bulan, mama, papa begitu. Itu pertumbuhan perkembangan yang harus dikuasai oleh dokter spesialis anak. Apalagi yaitu imunisasi. Imunisasi hampir sebagian besar ada di dokter spesialis anak. Mulai dari lahir, kemudian BCG, polio, DPT, campak dan sebagainya. Itu dikuasai dan dilakukan oleh dokter spesialis anak. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang sering berhubungan dengan kita stunting sekarang adalah hubungannya dengan gizi anak. Nah itu juga sama ya. Ya
ya bukan sombong lah, saya sebagai dokter anak, gizi anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan berikutnya. Wah, anak saya kemarin waktu kecil kurus, sekarang anaknya SMA aktif kok. Ya tentu ada. Saya sambil guyon sering mengatakan, seandainya gizinya terpenuhi, tinggi badannya, pertumbuhannya semua sesuai, mungkin dia sekarang jadi presiden, bukan hanya wakil presiden, mungkin begitu. Jadi, atau mungkin sekarang jadi menteri, bukan hanya wakil menteri. Maksudnya bisa saja seorang anak dengan pertumbuhan awal tidak bagus, tapi dia tetap jadi menteri, kenapa tidak? Karena di dalam dunia ini tidak so pasti 1+1=2. Sahabat saya, aduh sahabatnya, Raffi Ahmadnya sahabat, bukan dianggapnya sahabat lah. Waktu SMA-nya kan ancur-ancuran, tapi kalau sebut sekarang sukses, wah sukses banget ya, bukan miliuner tuh, kayaknya mungkin sudah triliuner mungkin ya, begitu. Jadi banyak yang faktor untuk menentukan sukses atau tidak, hanya kita selalu melihat sukses itu berdasarkan kemampuan finansial saja, gizi anak juga. Jadi pada kasus-kasus itu dikuasai atau dipegang oleh dokter spesialis anak. Kemudian dokter spesialis penyakit dalam, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu rentangnya di usia 18 tahun hingga ajal nanti menjemput ya, itu dokter penyakit dalam. Tentu fokus keahliannya itu pada gangguan organ-organ dalam tubuh orang dewasa. Di dokter anak juga kita menangani gagal ginjal, tapi seringnya itu ditangani oleh dokter penyakit dalam. Dan biasanya kalau sudah ginjal nanti hubungannya sama hipertensi. Di anak ada tidak hipertensi? Ada, tapi jarang sekali. Hipertensi banyak pada orang dewasa. Belum nanti dari hipertensi bisa berubah menjadi stroke. Di anak ada stroke? Ada, tetapi tidak sebanyak di orang dewasa. Belum penyakit jantung koroner, belum penyakit. Di anak ada penyakit jantung, tapi sebutnya adalah PJB, penyakit jantung bawaan, bukan penyakit jantung koroner seperti orang dewasa. Nah, berbeda di situ. Kemudian diabetes ada di anak-anak, namanya diabetes tipe 1. Di orang dewasa ada juga diabetesnya, yaitu diabetes tipe 2. Nah, hipertensi, kemudian gangguan pencernaan yang kronis, rematik, itu hampir jarang di kasus dokter anak. Tapi dokter penyakit dalam, aduh, kalau sudah di atas lansia itu sering sekali datang dengan keluhan lutut, sendi ya, itu kan. Itu mungkin sekedar perbedaan yang bisa saya gambarkan. Nanti di penyakit dalam itu masih terpecah-pecah lagi. Ada ahli penyakit dalam, bukan ahli, ada yang begitu lulus dokter tidak belajar penyakit dalam. Ah, saya mau belajar tentang jantung saja, jadilah dia spesialis jantung dan pembuluh darah, SPJP. Ah, saya malas atau mungkin begitu lulus jadi dokter, ah, saya mau fokus saja ke penyakit paru-paru, jadilah nanti dokter spesialis paru. Itu bukan dokter penyakit dalam, tapi dia menguasai paru, kanker paru, TB paru, dan sebagainya dan sebagainya. Takutnya mungkin ini dua organ sudah dipisah ya, dokter khusus yang tidak usah lewat dokter penyakit dalam, yaitu paru dan jantung. Mungkin saja, saya tidak tahu pasti, nanti akan terpisah masing-masing, tidak lewat dokter penyakit dalam. Kira-kira demikian. Begitu juga di dokter-dokter lain, dokter bedah juga sekarang sudah berbagai macam. Itulah mungkin sekedar ini perbedaan, karena saya sering sekali, tapi berkalilah. Apalagi kok anak itu umur 11 tahun, dok ini bukan sebaiknya dokter penyakit dalam? Tidak, ternyata dokter anak itu, kenapa kok sampai 18 tahun? Karena 18 tahun itu masih remaja, di mana ada perubahan hormonal, perubahan sikap, psikologi remaja yang kebanyakan kalau ditangani oleh dokter penyakit dalam. Kira-kira itu yang tidak ada salahnya sahabat kilat juga menguasai.

Kembali dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam bersama saya Pri Hariadi. Dan saya masih banyak punya cukup waktu luang hingga pukul 9 malam nanti. Untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan texting di WhatsApp Kilight di 0812-203-1972. Oke, kembali ke WhatsApp Kilight. Silakan yang mau gabung boleh, atau sekedar absen hadir juga boleh. Sudah hadir Teh Edit, Teh Omi, Cenonon, sobat semua. Oke, saya tanya lagi. Saya sapa dulu Cenonon ya. Wirjong Wangi, Dr. Pri siap menyimak info kesehatannya. Dok, amankah anak balita suka makan sushi dengan topping salmon? Hatur nuhun. Ludeng ning malam Jumat sendirian. Ludeng atuh. Saya paling takut bukan kena gitu. Tesian bodas-bodas gitu. Ya, memang kalau di barat ya mungkin kalau sama hantu tidak terlalu menakutkan ya, karena beda ya kalau di barat itu kok yang namanya hantu atau kita lihat Dracula lah itu pakai jas ya. Saya juga enggak ngerti pakai jas ya, walaupun si Hungna getihan tapi pakai jas ya. Terus gaya gitu. Nah kalau udah lihat hantu Indonesia, aduh pakai pocong putih. Mending kalau putih yang bersih, kadang-kadang pucinya sudah lecek, talinya sudah rada-rada mau lepas. Nah, itu jadi kadang kesan ngeri. Jadi kalau hantu barat, hantu Cina juga sama, bagus tuh pakai yang itu ya, koko warna merah gitu. Paling ditempelin apalah itu, jadi masih enak. Kalau udah hantu Indonesia memang itu ya, memang bikin ngeri ya, karena bentuknya gak enakin. Makanya pocong-pocong itu kalau kita kasih portal, udahlah aman lah. Dan mereka gak bisa loncat ya. Kumaha tuh alas ya, ayo portal. Itu mereka tidak bisa apa-apa. Jadi ada pertanyaan dari ini ya. Dari tadi Teh Cenonon. Aman atau tidak balita makan sushi, dalam hari ini tentu salmon. Wah. Ikan salmon itu aman dan justru sangat dianjurkan untuk anak-anak. Bahkan sejak usia 6 bulan sebagai MPASI sudah bisa diberikan. Saya sering dapat kasus di mana orang tua kebingungan, dok ngasih apa ya, bikin bubur, biasa standar sekali. Bikin aja kalau bisa sih protein yang diberikan. Protein apa? Bisa dari telur becek atau salmon. Bisa salmon, bisa tuna, bisa dori ya karena itu lembut ya. Dan makanan ini kaya akan asam lemak omega 3, DHA, proteinnya juga tinggi, vitamin D-nya relatif rendah, merkuri ya. Sehingga baik untuk mendukung pertumbuhan fisik serta kecerdasan anak tuh Teh Cenonon. Ya walaupun ada yang gening, nelayan-nelayan di pinggir pantai gak semuanya pada pintar, padahal mungkin makan salmon setiap hari. Iya tuh, cerdas itu bukan semata-mata hanya makan salmon, kalau gitu gak. Saya pengen juga tambah cerdas makan salmon. Saya udah hobi makan sushi tetapi sakit-sakit nama deh. Itu ya Teh Cenonon. Jadi salmon itu untuk anak itu meningkatkan kecerdasan otak karena kandungan DHA dan EPA yang bisa meningkatkan fungsi-fungsi kognitif, fungsi belajar, fungsi belajarnya itu bagus sekali. Kemudian juga dia meningkatkan daya ingat serta daya tangkap untuk belajar pada anak. Jadi bagus sekali. Juga dia mengandung omega 3 yang mendukung perkembangan fungsi penglihatan dan saraf mata. Selain itu juga protein yang tinggi pada salmon itu bisa memperkuat sistem imun tubuh biar anak tidak mudah sakit. Jadi banyak sekali untungnya Teh Nonon, Cenonon. Tapi tentu harus benar memasaknya. Satu, masak harus sampai matang. Jadi bagus tapi tidak disarankan atau jangan atau dilarang lah sashimi, yaitu salmon yang masih mentah. Biar nuhu itu yang besar, yang dewasa aja. Karena risiko ada yang kurang bersih ya. Jadi jangan berikan salmon mentah seperti sashimi ya. Kalau bisa salmon yang matang. Jadi sushi juga lihat salmonnya, salmon sashimi mentah atau yang matang. Kalau yang matang, yang mentah tidak boleh Cenonon. Kemudian juga ya hati-hati saja walaupun itu tulangnya sedikit, tetapi ya harus dihindari tulang. Karena pada anak-anak umur 6 bulan, 7 bulan, kalau dia menelan tulang, agak susah kita menanganinya. Kalau yang sudah besar, umur 7 tahun gitu, kan dulu mah pakai sistemnya makan
nasi dikepal terus ditelan. Itu benar dan bahaya. Tulangnya bisa hilang, tapi kepelan nasinya magol di tenggorokan, bisa jadi kesedak, ya, jadi tidak benar. Itu biarkan nanti hancur sendiri. Kemudian juga faktor alergi ya pada salmon itu cukup tinggi, sama dengan udang, kepiting, kerang, tongkol, kakap, tenggiri juga udangnya alerginya cukup tinggi. Jadi silakan, bagus sekali kalau makan salmon tekedah hariwang, tidak usah takut. Kira-kira gitu, cenonon jentre ya pasti ya. Ini apa jawaban saya, kalau belum jelas mah enggak di ini lagi, di texting lagi. Berikutnya dari Tedit. Dok, besinya masih belum sehat? Iya, Tedit. Tadi pagi-pagi WA tuh, Kang, aduh dok, saya hareudang. Hareudang. Are, apa lupa tadi ada itunya. Aduh, enggak apa-apa. Terus kumah nanti siaran. Tenang, saya sudah bisa siaran sendiri. Mangga besok lah, tenang lah. Gitu. Mudah-mudahan walaupun saya siaran sendiri, paling itu saya teke. Jadi dari ini, Kang Angga kalau dengar ini ya, dari Besti nih, dari Kang Teedit di Ciwaruga, semoga Angga segera pulih seperti sedia kala gitu. Sok jawab langsung di sini boleh Kang Angga, nanti saya bacakan atau langsung. Jadi silakan kalau mau kirim sapa salam di sini bisa ya, tapi untuk terima lagu ya. Kalau lagu mah nanti kalau saya siaran hari Sabtu baru boleh, sekarang mah kita ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan keluarga yang kita bahas dengan santai tapi tidak terlalu melenceng ya. Kira-kira gitu. Jadi silakan sahabat kilat yang ingin bertanya tentang masalah kesehatan keluarga di 0812 203 1972.

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
3: Kembali bersama saya, Pri Haryadi, setiap Kamis malam dalam acara Free Talk. Dan sudah ada pertanyaan berikutnya dari Teh Omi di Gerlong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, bagaimana cara mengontrol kesehatan anak usia dewasa 25 tahun? Ya memang itu 25 tahun masuknya dewasa muda, tetapi karena masih anaknya Teh Omi ya, mungkin anak ya, laki-laki. Bagi ibu tetap saja perhatian memperhatikan perkembangan kesehatannya, apalagi dia sudah kenal rokok. Dr. Pri dan Kang Angga sehat selalu. Kang Angganya sedang sakit Teh Omi ya, tolong didoakan supaya segera sembuh dan bisa pulih seperti sedia kala, sehingga sekarang saya sendirian. Itu Teh Omi, tapi ya kita jawab. Gini, ini pertanyaan bagus pisan ya, dan ini mungkin problematik semua orang tua juga. Menyikapi anak yang sudah dewasa dan berusia 25 tahun tentu sangat berbeda dengan mendidik anak usia remaja ya. Pada usia remaja itu mendidiknya karena dia belum mempunyai kekuasaan dan mereka masih boleh katakan menganggap dirinya juga belum dewasa, lebih mudah sedikit. Tetapi di usia 25 tahun anak kita sudah masuk kategori dewasa muda, yang adult. Nah mereka sudah merasa, nah ini Teh ngaraos, padahal Teh Acan tiasa nanaon ya, merasa sudah memiliki hak penuh atas keputusan hidupnya. Ini juga nanti akan muncul pada dewasa lagi yang ngerasa sudah dapat uang banyak tuh, kadang-kadang ngerasa begini, termasuk kebiasaan merokok. Sehingga pendekatan yang bersifat mendikte atau marah-marah gitu ya Teh Omi, wah itu bisa fatal dan tidak efektif. Justru nantinya akan merenggangkan hubungan antara ibu dan anak. Nah untuk itu mengubah posisi lebih bagus ya. Bukan posisi duduknya tapi posisi tawarnya. Yaitu menjadi dari sebagai, kan ibu tuh boleh katakan penguasa rumah tangga ya. Jadi kalau ibu asalnya penguasa, berubahlah menjadi seorang teman diskusi. Itu dengan cara menghindari mengomel. Jadi sangat dilarang keras melakukan kalimat-kalimat interrogatif. Contohnya, kenapa sih ngerokok terus? Atau pulang lebih dari mana? Tah kamu pulang lebih dari mana? Di mana wae tuh? Atau dari mana saja kamu? Nah itu udah interrogatif itu sudah bisa menyinggung. Apalagi kalau disinggung pacaran, wah amok mesti. Pacaran aja, belajar. Ah, udah langsung. Ya, ini akan membuat mereka menjadi lebih defensif dan menyembunyikan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nanti merokoknya di luar, enggak di dekat Teomi gitu, kira-kira gitu ya. Dan juga jangan lupa juga, karena kita sebagai sahabat, kita harus mendekati secara pendekatan empati, yaitu kita mengajak ngobrol santai, suasananya tenang, kemudian difokuskan untuk pembicaraan pada rasa peduli terhadap dia. Lebih ke arah mengatakan, ya bukan apa-apa, kata Teomi tanya, mama teh sayang banget sama kamu, kalau nanti jadi, kan kemarin juga batuk-batuk, jadi harus istirahat di rumah, udah merokok, pulang malam naik motor, kan sayang badannya, perjalanan hidup kan masih panjang, tuh coba dengerin kata dokter Fri, gitulah bolehlah gitu, merokok makin banyak kan sangat beresiko untuk kesehatan paru-paru, padahal paru-paru kan sumber oksigen, nanti semua organ kena, jantungnya kena, ginjalnya kena. Sayang kan pada usia 35 anak masih 3-4 tahun udah kita tersakit-sakitan, kan karunya masih panjang tuh perjalanan, nah gitu mungkin ya. Jadi jangan pakai kalimat saya lah, lebih baik yang saya katakan tadi, mama, papa khawatir dengan kesehatanmu. Jadi bukan merokoknya dulu, kalau merokoknya dulu, kamu tuh yang merokoknya udah mahal, gak ada gunanya, atos deh ngobrol gitu mah, wilujeng, nampi ridho ikhlas, dipusuhan sama anak. Kira-kira gitu ya. Teomi, mudah-mudahan cukup jelas ini ya, paparan ringan, paparan singkat dari saya. Itu, oh ya sahabat kilat, saya memandu acara Pre-Talk setiap Kamis malam di Kilat FM Bandung. Dan silakan kalau mau bertanya di nomor WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Kalau sekedar absen boleh, silakan. Dari Kang... Oh, dari T-Edit ya, udah tahu dia. Mudah-mudahan Kang Angga segera sehat kembali. Kemudian dari Kang Nandi di Turangga, dok. Sekarang kan lagi, kata Kang Nadia, malam dokter Pri, selamat malam dok, sekarang kan lagi heboh pelayanan ke pasien yang pakai BPJS kurang bagus. Tapi yang Nandi rasakan, pelayanan BPJS di rumah sakit Kebon Jati, rumah sakitnya dokter Pri, benar-benar memuaskan. Sekarang nanti pengen ditraktir makan juga nih. Benar-benar memuaskan, segera dibantu sampai JKN-nya di Bandung. Pokoknya di Bandung pelayanan BPJS yang baik hanya di Rumah Sakit Kebon Jati. Ini Kang Nandi, ini sahabat kilat, kalau saya, ini asli ya, kalau sampai saya dianggap promosi rumah sakit saya, ini tulisannya Kang Nandi, tapi saya harus bacakan karena ini amanat dari beliau gitu ya, jadi harus dibacakan. Nah untuk itu setelah ini ya Kang Nandi ya, kita bahas bareng-bareng lah itu BPJS teh menguntungkan atau merugikan gitu. Dah, menurut saya mah menguntungkan ya. Oke, stay tune di 0812-203-1972.

Kembali bersama saya Pri Hadiadi di 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Oke sahabat, tadi ada pertanyaan Kang Nandi tentang seputar BPJS dan pujian Kang Nandi tentang BPJS di Rumah Sakit Kebon Jati. Terima kasih ya Kang. Saya sendiri juga kadang-kadang, aduh saya lupa deh dokter siapa yang nulis di sana sampai tentang kejelekan BPJS, kemudian mendiskreditkan pasien BPJS. Kalau saya sendiri kalau ditanya, dok nanti BPJS beda dong sama bukan? Enggak ada bedanya, dokternya sama, obatnya juga kurang lebih sama ya. Misalnya gini, pasien swasta mungkin saya memberikan obat yang ada merek, contoh yang paling gampang, memberikan paracetamol. Ada mereknya kan? Sanmol, Pamol, dan sebagainya. Tapi mungkin BPJS paracetamol generik. Atau wah obat panas yang lebih kuat namanya ibuprofen. Nah pada pasien swasta saya memberikan yang ada mereknya, misalnya Bufek. Kan sama isinya juga gitu. Tapi ya tentu banyak faktor pertimbangan ya, sugesti pasien. Apalagi kalau pasien sudah mengatakan, dok kemarin sudah saya kasih Bufek, nggak turun-turun panasnya. Oke, saya ganti ya. Saya ganti pakai merek lain, tapi tentunya ditambah antibiotik ya sembuh kan jadinya. Atau saya lihat, wah ini sudah hari kelima nih pasti sembuh nih. Ya udah aja saya turunkan. Udah saya kasih paracetamol aja Bu ya. Kata ibunya deh, pakai ibuprofen aja enggak sembuh, pagi pakai paracetamol. Tidak demikian. Saya udah hitung ini virus nih. Lihat ini sudah ada kecenderungan menurun. Besok pakai paracetamol juga turun panasnya. Misalnya kayak begitu. Itu kan maaf saja itu memang kepandainya seorang dokter ya. Nah, di BPJS juga sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya ini mah contoh. Atau saya ginilah.

Mudah-mudahan semakin kita mengerti tentang BPJS, semakin juga banyak yang pergunakan. Kalau banyak yang pergunakan, apalagi BPJS-nya mandiri, BPJS-nya akan lebih leluasa untuk bisa mengcover kesehatan kita. Banyak hal-hal yang tidak bisa di-cover. Tapi kalau jangan main-main penyakit, kanker, jantung, gagal ginjal, operasi sesar, perawatan gigi, kehamilan, itu semua ditanggung oleh BPJS. Dan untuk itu memang harus ada antri dulu ke faskes 1, faskes 2. Mohon maaf, saya kemarin istri sakit katarak, teman saya mengatakan, udah saya operasi aja. Saya tanya, gimana pakai BPJS atau enggak? Atau bilang, wih BPJS itu nanonan, enggak pakai BPJS. Itu sahabat yang kalau dia ngoperasi, udah dijamin gratis. Sahabat teman main, itu pasti sudah pasti gratis. Dia bilang BPJS, kenapa? Dengan BPJS, lebih murah sayanya gratis, dia masih dapat sekian juta lah. Tapi kalau dia pakai swasta, biayanya mahal, dia gak akan kebagian karena dia pasti akan lulus fee-nya gratis. Jadi BPJS itu sebetulnya lebih menguntungkan dan lebih tertata ya sekarang itu. Wajiblah punya BPJS, kalau gak punya duit bisa minta ke pemerintah. Tapi kalau punya uang, kelas 3 35.000, yang paling mahal 150.000. Saya ambil BPJS kelas 1 yang 150.000, itu sampai sekarang karena kemarin di pakai perawatan orang tua sampai meninggal di ICU, maaf ya, itu habis mendekati ratusan juta. Saya hanya membayar, ya masih ada sisa, pokoknya membayar sampai 90-an juta dibayar oleh pemerintah. Dan sekarang saya walaupun kelas 1 masih harus nyicil ke pemerintah untuk BPJS-nya. Jadi ya walaupun kelas 1 juga gak boleh sombong karena masih nyicil. Itu ya Kang Nadi sepintas tentang BPJS, dan saya sangat berharap semua masyarakat mempergunakan BPJS. Dan juga ya bukan soalnya, tapi saya berharap juga teman-teman sejawat juga, kalau gak ada BPJS kita tidak gak bisa hidup aslinya. Betul dibayarnya tidak mahal, tapi dalam jumlah banyak gitu. Jadi gak main-main ya, BPJS itu harus kita dukung karena kita juga mendapatkan keuntungan di situ. Tapi ini buat teman-teman, harusnya sih obrolinnya sesama teman, tapi ya gak apa-apa lah. Karena gitu ya, kira-kira begitu sahabat kira. Masih banyak waktu, saya masih punya berapa ini, 45 menit ya untuk ngobrol masalah kesehatan di Britalk setiap hari apa? Setiap Kamis malam.

kembali bersama saya di 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound, dalam acara Pre-Talk. Dan ini ada pertanyaan dari sahabat saya di TikTok ya, yang masuk ke TikTok saya. Kalau sahabat ingin dengar, ada yang bertanya, kenapa kok Kilat tinggal live? Yaitu saya pekepuk nih kalau sendirian, jadi pakai live TikTok saya saja di Priye Adie Anto. Priye Adie Anto. Tadi ada yang bertanya, dok kalau anak usia 1 tahun sudah hamil, bolehkah menyusui? Gini ya, masih memasuki usia 1 tahun dan hamil itu katanya bahasanya komposisi ASI akan berubah menjadi rasa yang tidak begitu enak, asin. Kemudian produksi ASI juga menurun, hormon kehamilan secara alami akan mengurangi jumlah produksi ASI kita. Jadi ya harus hati-hati karena ini berkurang. Kemudian juga adalah sebentar ya buat sahabat itu, saya pindahin ke sini aja biar. Dan produksi ASI itu akan berkurang kalau misalnya sedang hamil 1 tahun. Dan kedua, dengan hamil 1 tahun itu ada kontraksi-kontraksi sedikit di uterus ya. Ya kontraksinya ringan, tapi yang jelas isapan anak itu bisa memicu hormon, namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu biasanya untuk induksi ya, itu bisa menyebabkan kram atau kontraksi rahim ringan. Jadi kalau setelah menyusui, kan kontraksinya hilang terus kita istirahat juga bagus. Tapi kalau anaknya ngegantel terus, saya khawatir bisa menimbulkan keguguran. Jadi ya, janganlah hari 1 tahun, sebaiknya mah diberesin aja dulu kehamilannya, tidak usah itu ya. Kira-kira gitu ya. Kang atau teh Gout Store tentang bolehkah. Kemudian di WhatsApp Kilat itu ada pertanyaan dari Teh Anjani. Selamat malam Dr. Pri sama Kang Angga yang selalu ganteng. Apa nih? Kang Angganya lagi sakit, Teh Anjani. Dok, mau tanya boleh, kalau enggak boleh maksa aja. Ya memang udah tahu dari dulu mah hobi maksanya, Teh Anjani. Indok, tumit kaki suka sakit kalau ditekan apalagi dipakai jalan. Apakah itu gejala asam urat atau ada hal-hal yang lain? Mohon pencerahannya. Terima kasih, selalu dan sehat dan diberkahi. Oke, ya. Jadi ada istilah nyeri di tumit, apa penyebabnya? Tumit yang terasa sakit saat ditekan atau ditapakan umumnya disebabkan oleh namanya plantar fasciitis, yaitu peradangan pada jaringan ikat di kaki, sepanjang kaki itu ada jaringan ikatnya. Nah, itu yang menyebabkan sakit. Ciri khas utamanya adalah rasa nyeri yang menusuk atau tajam, terutama pada langkah pertama. Ya, begitu bangun pagi-pagi langkah langsung nyeri. Itu ya, bukan asam urat penyebabnya, yaitu karena ada memar atau lebam lemak di telapak kaki. Bisa juga disebabkan taji di tumit atau heel spur, itu pengapuran yang menyebabkan ada taji, juga bisa menyebabkan sakit. Kemudian radang di otot juga bisa menyebabkan sakit. Ada beberapa yang sebaiknya nggak bisa ditalar begini ya, Teh Anjani. Sebaiknya dibawa ke dokter. Kalau misalnya susah boleh ke dokter dua ya, dokter saraf atau ke dokter ortopedi. Nah, jika sakitnya itu baru ringan, boleh kita dengan cara istirahat, kemudian dikompres pakai air es, boleh. Kemudian peregangan ringan boleh, ganti alas kaki ditambah yang agak tebal, itu juga boleh. Mudah-mudahan bisa mengurangi nyerinya. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau misalnya tidak berkurang, ya saran saya jangan, tidak harus ke ini, harus ke dokter penyakit dalam ya. Kira-kira gitu ya. Teh Anjani. Kemudian Cenonon Hatur Nuhun. Kemudian dari Teh Omi, tidak usah di on air kan, iya, mangga tuh. Nanti kita ngobrol aja lah, santainya. Kang Nadi nulis DW naon deh, dok kamar BPJ kelas 3 aja keren pakai AC, bukannya kipas angin. Toiletnya bagus, kering, tuh becek. Ya,
walaupun kita BPJS, tetap aja Kang Andi, kita berharap orang mempergunakan sarana tersebut. Dan buat kami, dokter-dokter di Kebon Jati ya, hampir tidak pernah membedakan ya. Ah, bukan hampir tidak pernah. Tidak ada gunanya kita membedakan pasien BPJS atau bukan. Ya, gak nanya begitu meriksa. Ya BPJS lain ya, ke suster. Enggak pernah begitu. Periksa aja langsung semua. Itu hanya pas resep agak mahal, dok, ini pasien BPJS. Oh iya, itu dirubah. Hanya itu aja. Sebenarnya kami lebih ke arah kalau rawat nginap, enggak ada bedanya. Yang beda adalah kalau rawat jalan. Aduh, punten bisa. Kalau dok, pasien umum kan kalau mau ketemu saya teh dalam waktu 15 menit, 30 menit udah bisa ketemu. Tapi kalau BPJS, aduh, maaf tuh ya. Baru 2 jam, baru ketemu gitu ya. Kumade, itu pun sudah ada aturan dari BPJS bahwa kita tidak boleh lebih dari 1 jam harus sudah bisa meriksa. Maksudnya begini, dari pendaftaran sampai diperiksa jangan lebih dari 1 jam. Tapi kalau kebanyakan ya pengen sih ngebut, tapi kan makin ngebut makin bahaya kita kalau tidak meriksa dengan benar. Itu Kang Nandi ya. Kalau rawat nginap, relatif sama aja menurut saya sih. Gak ada perbedaannya antara BPJS sama bukan. Mudah-mudahan cukup jelas. Gitu sahabat Kilat, masih stay tune di Kilat FM Bandung. Kalau masih mau bertanya silakan di 0812-203-1972. Perasaan asa cepat ya sendiri, hari duaan masa lama. Mungkin waktunya dibagi dua. Jadi

Kembali bersama saya di acara Pre-Talk setiap Kamis malam. Dan masih cukup waktu, masih ada setengah jam ke depan sehingga saya bisa ketemu sahabat semua dalam acara ini. Tadi kita ngobrolkan tentang mendidik anak yang 25 tahun ya. Karena sebetulnya kita sama-sama kita bahas sebenarnya target utama mendidik anak itu apa sih, sehingga kita tahu poin-poin apa saja yang akan kita berikan sehingga anak kita bisa terdidik sesuai dengan harapan kita. Apa sih yang kita harapkan? Target utama dalam mendidik anak adalah membentuk mereka menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter baik, dan mampu beradaptasi secara sehat saat dewasa nanti. Kenapa beradaptasi itu sangat penting? Karena dengan beradaptasilah seseorang itu bisa survive di dalam kehidupannya. Seorang insinyur ITB yang cum laude, dia dapat IP-nya 4, pokoknya sehingga Inggrisnya jago, bahasa Belanda jago, bahasa Jerman jago, semua masuk ke perusahaan, ngerasa dia jago, dia tidak punya empati, dia merasa superior dari ITB, dia tidak mau ditawari pekerjaan-pekerjaan ringan, dia ingin jabatan yang tinggi, tidak ada kompromi, dan tidak bisa beradaptasi, ya gak kepake tetap gitu ya. Jadi ya, mau tidak mau semua harus ada yang namanya kemampuan beradaptasi secara sehat saat dewasa nanti. Nah, mendidik anak bukan sekedar membesarkan fisiknya saja atau mengejar nilai akademis, tapi juga mempersiapkan mereka agar siap menghadapi dunia nyata tanpa kertas.

καριέρια. Του τι χαρμαώ.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih di acara Pre-Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti, 15 menit lagi lumayan. Ada pertanyaan dari TikTok saya, yaitu Teh Dini Risan. Sebentar, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, Dini Risan mengatakan, "Dok, boleh tidak tanya anak umur 15 bulan habis batuk, suaranya serak, sampai sekarang pakai obat apa?" Itu satu pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum saya jawab, saya akan menyapa dulu Kang ini ya. Kang Robin di Kerkhof. "Assalamualaikum Bapak Pri Haryadi. Ini dengan Robin di Jalan Kerkhof Cimahi, lagi nyimak acara konsultasi kesehatan hanya di Kilat FM." Bagus, dan terima kasih banyak Kang Robin ya. Udah lama kita tidak berbincang-bincang. Kembali ke Teh Riris. Nah, kita akan melihat apa sih penyebab serak pada anak usia 15 bulan. Ah, ini agak banyak sekali ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi kalau saluran pernapasan, ini yang terkenal adalah saluran pernapasan di balita dan masih kecil dan sempit, itu banyak sekali penyebabnya. Yang paling sering dulu ya itu namanya krup, yaitu infeksi saluran napas yang paling khas menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 2 tahun. Ini penyebabnya adalah infeksi virus. Jadi dia gejalanya batuk yang gak berhenti-berhenti. Batuknya sangat nyaring, kering, dan menggonggong seperti namanya barking cough-nya, seperti anjing gitu ya, menggonggong. Suara anak juga menjadi serak. Nah, ada juga namanya laringitis akut, yaitu peradangan pada pita suara. Nah, pada pita suara itu sama, gejalanya batuk-batuk dan menyebabkan suaranya setelah itu menjadi serak. Kalau itu dianggapnya penyebabnya karena bakteri, mau tidak mau harus mendapatkan antibiotik. Kalau tidak, nanti suaranya nggak akan hilang-hilang seraknya. Itu Teh Dini Risan, anakku pasien dokter. Ya, nanti kira-kira begitu ya. Jadi memang tidak bisa serta-merta saya mendiagnosa tanpa melihat apa penyebabnya. Kemudian bronkiolitis, yaitu radang pada pita bronkus, pada saluran bronkus, itu juga bisa kadang-kadang menyebabkan suara yang serak atau batuk yang banyak dahaknya. Jadi memang agak susah saya mendeskripsikannya ya. Jadi ya mungkin kalau itu membahayakan, enggak ada salahnya diperiksa ke dokter gitu Teh Dini, daripada kesalahan kita nanti apa itu penyebabnya. Dan juga ada penyakit yang menyebabkan kalau pita suara itu terinfeksi dan tidak terobati sempurna, takutnya tidak kembali ke suara normal, tapi menjadi suara yang menjadi serak-serak basah, mirip Ikang Fauzi. Ya, kalau pengen jadi penyanyi mungkin gak jadi masalah suaranya besar, serak-serak seperti tersebut.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih ada dua pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini bisa tercukup ya. Satu dari Teh Rose di WhatsApp Kilat. Dok, asam urat kasih tipe chest plank dok untuk penyembuhannya. Udah saya jelasin sedikit aja ya. Jadi kalau asam urat itu ada dua hal yang harus kita obati. Satu, obat inflamasi atau peradangan itu biasa kita berikan obat anti-inflamasi non-steroid. Contohnya natrium diklofenak atau obatnya bolehlah pakai mereknya namanya Voltaren. Itu untuk mengurangi nyerinya, untuk membuat sendi. Tapi yang paling penting tentu ada kita tidak boleh lupa dengan asam uratnya, yaitu dengan obat penurun asam urat. Obat ini bekerja dengan cara menekan produksi atau membantu pembuangan asam urat di tubuh. Jadi golongan ini bukan diminum saat serangan, tapi ini sudah diminum secara rutin terus menerus ya. Namanya allopurinol, bisa ada siluric, aluric dan sebagainya. Nah, dua obat inilah yang sebaiknya dikonsumsi bila menderita asam urat. Gitu Teh Rose, sambil juga diperiksa asam uratnya berapa gitu. Jangan-jangan asam uratnya tidak terlalu tinggi. Mudah-mudahan cukup jelas ya Teh Rose. Kemudian ada pertanyaan dari Teh Dini tambahan, boleh diuap tidak? Kalau yang serak tadi sih sebaiknya tidak usah diuap ya, karena tidak akan berefek untuk menyembuhkannya. Kira-kira begitu ya, jadi tidak usah diuap karena tidak akan, kemungkinan besar tidak akan berkurang penyakitnya.

Sahabat Kilat, tidak terasa 2 jam sudah saya menemani Anda semua dalam acara Free Talk. Semoga semua obrolan kita malam hari ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan buah hati dan keluarga tercinta di rumah. Saya Dr. Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa hari Kamis depan di jam yang sama hanya di Free Talk Kilat FM Bandung. Selamat malam dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Self Sensation hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan insyaAllah hingga pukul 24 nanti, kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang juga bisa Anda usulkan melalui WA di 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Sony, selamat malam juga. Kes lagunya The Time Alone With You dari Bad English. Terima kasih. Kemudian Mbak Nani, selamat malam juga di Cicahem, Bandung. Lagunya Selamat Tinggal Sayang baru saja kita dengarkan ya dari Grisha. Salamnya untuk semua sahabat K-Light, untuk saya terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Kemudian Dr. Samboja, terima kasih lagunya True buat kru K-Light. Kemudian ada Kang Syam Edi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam juga lagunya Until I Found You Again Richard Mark. Terima kasih, sehat-sehat selalu juga untuk Kang Syam Edi ya. Kemudian sahabat atau Teh Omi di Gerlong Bandung, Waalaikumsalam, terima kasih lagunya In Your Eyes inginkan George Benson yang tadi hadir dari Jeff Osborne ya. Kemudian sahabat Nabila Nur Afif di Jakarta Timur, semoga live streaming di sana jelas, terima kasih lagunya Green Green Grass of Home, kebetulan tidak ada, dikirim untuk teman-teman semua dan untuk saya, thank you. Diganti dengan Never Gonna Let You Go dari Sergio Mendes, juga sudah kita dengarkan ya, terima kasih. Kayaknya sahabat Genta di Soreang, terima kasih lagunya Halloween Forever and One. Kemudian sahabat Rehan Ramadian, Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih Rehan. Kemudian sahabat Gini, lagunya Michael Jackson, Earth Song ya. Kemudian ada sahabat Joel, selamat malam juga, lagunya Sailing, Christopher Cross. Oke, terima kasih semuanya. Anda yang belum mengirimkan WA bisa ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian yang kedua ya, masih dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan masih terbuka kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.